101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Radio. Masih ditemenin sama Salma nih sampai jam 10 pagi nanti. Aku lagi puterin satu lagu dari Raisa dengan lagu untukmu, spesial untuk menemani kamu di pagi hari ini teman Radio. Dan karena udah jam 7 lewat 3 menit, kita udah masuk dipilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk diputerin di sini di Radio Pontianak. Kamu langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Satu lagu pertama yang akan aku puterin adalah requestan dari Febrian, request dengan lagunya The Panas Dalam Bang featuring Jason Ranti dengan Sudah Jangan Kecatin Nangor. So pastikan kamu terus stay tune terus di Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yee, gak modal.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada kali ini kita udah masuk di pilih lagu kamu. Waktunya kamu pilih-pilih lagu untuk menemani aktivitas kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Aku kasih kesempatan kamu dari tadi jam 7 sampai 7.30 aja. Jadi buruan chat sekarang juga melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tadi aku udah puterin beberapa lagu pilihan kamu teman Pro 2, mulai dari pilihannya Febrian dengan The Panas Dalam Bang dan featuring Jason Ranti dengan Sudah Jangan ke Jatinangor. Terus aku juga puterin lagu Bruno Mars Cha Cha Cha sama Naif dengan Piknik 72. Teman Pro 2, kamu bebas pilih lagu apa aja. Ini enggak harus Indonesia atau Inggris, bebas lah mau lagu Inggris, Korea, Jepang, bebas asalkan lagunya ada teman Pro 2, nanti aku bakal puterin di sini. Yang tentunya lagu-lagu itu bakal membangkitkan semangat kamu di pagi hari ini. Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan dan semoga happy selalu di hari Kamis ini. Semoga segala urusannya lancar, amin. Nah, nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi update perakiraan cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Buat kamu yang pengen ikutan nimbrung, pengen kasih tahu juga update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui, juga boleh banget teman Pro 2, aku sangat-sangat terbuka dan aku di sini menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Ada Intan di Sungai Jawi yang katanya request pengen diputerin lagunya Olivia Dean dengan So Easy. Udah aku masukkan juga spesial untuk Intan di Sungai Jawi. Terus dari Instagram juga ada yang bergabung nih. Ada Putri katanya pengen diputerin lagunya Ecoutes dengan Jatuh Cinta. Waduh, kayaknya hari ini lagi butterfly era nih si Putri ya. Oke, nanti aku bakal puterin lagunya. Ada Bang Rizal juga nih di Sungai Rengas yang bergabung. Katanya, pagi kak mau request dong lagunya The Rain, judulnya Penawar Letih. Terima kasih. Oke, sama-sama Bang Rizal, aku udah masukkan juga nih lagunya The Rain dengan Penawar Letih. Ini semangat untuk pejuang-pejuang rupiah ya di pagi hari ini. Semangat yang lagi otw bekerja, semoga lelahmu menjadi lilah kalau kata orang ya. Oke deh, kita mulai dari requestan di awal dulu. Ada Ecoutes dengan Jatuh Cinta yang akan menemani ruang dengar kamu. Pastikan kamu untuk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Ada satu lagu dari Hindia dengan Kids yang sudah menemani kita di pagi hari ini, teman Pro 2. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Yes, halo, selamat pagi teman Pro 2. Semoga pagi ini kamu bangun dengan semangat baru ya. Buat yang lagi siap-siap berangkat kerja, kuliah, atau mungkin baru keluar rumah buat cari sarapan, semoga perjalanan kamu lancar selalu. Wah, kamu sarapan apa nih teman Pro 2 di pagi hari ini? Sebelum mulai beraktivitas, yuk kita cek dulu perakiraan cuaca untuk hari ini teman Pro 2. Masih langsung dari laman bmkg.go.id. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota hingga Pontianak Tenggara, semuanya ini rata teman Pro 2 diperkirakan berawan dengan suhu berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius. Sementara tingkat kelembapan berada di angka 63 sampai 92%, yang artinya cuaca hari ini tuh cukup bersahabat untuk menemani berbagai aktivitas di luar ruangan. Meski begitu teman Pro 2, karena kondisinya berawan bisa aja nih berubah sewaktu-waktu. Ada baiknya tetap siapkan payung ataupun jas hujan di tas atau perbengkalan kamu teman Pro 2. Siapa tahu nanti sore ada hujan singkat, kan kita nggak tahu ya, kadang cuaca kota Pontianak ini nggak bisa ditebak nih kayak gebetan kamu. Nah, buat kamu yang berkendara menggunakan motor, jangan lupa gunakan helmnya dengan benar, tetap jaga jarak aman saat berkendara. Terus kalau misalnya kamu bawa kendaraan beroda 4, pastikan kondisi kendaraannya juga dalam kondisi yang prima supaya perjalanan tetap nyaman. Nah, aku penasaran sih teman Pro 2, di pagi hari ini kamu lagi menuju kemana? Apakah lagi berangkat kerja atau berangkat kuliah atau justru baru balik nih dari shift malam? Yuk gabung barengan Pro 2, kamu bisa ceritain juga kondisi cuaca di tempat kamu sekarang, apakah masih adem, mendung atau justru mataharinya udah muncul. Kalau di kantor Pro 2 Pontianak, di Pontianak Kota ini mataharinya udah mulai muncul meskipun malu-malu teman Pro 2. Kamu bisa kirim lewat WhatsApp-nya di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pastikan kamu tuh stay tune terus teman Pro 2 karena masih banyak informasi menarik yang bakal hadir sampai pukul 10 pagi nanti.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Lagi teman pro 2, aku barusan puterin satu lagu dari Andin dengan Naksir. Ini adalah lagu terbarunya Andin yang masuk ke dalam album Sehidup Semusik. Wow, keren banget. Apakah kamu sudah mendengarkan full keseluruhan albumnya teman pro 2? Kira-kira mana nih album lagu yang paling kamu suka dari album Sehidup Semusik? Kamu boleh banget kasih tahu Salma juga ya. Anyway, teman pro 2, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Masih di jam 8 lewat 5 pagi dan Salma masih menemani kamu sampai nanti jam 10. Tenang aja teman pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang asik agar kamu makin semangat dalam menghadapi hari ini teman pro 2. Ya, semoga kamu yang baru bangun energinya juga langsung ready sama kayak program kita Baper Bangun Pagi Energi Ready. Dan semoga kamu bangun dengan mood yang oke dan siap menjalani hari ini. Buat yang lagi nyetir, naik motor, ya atau mungkin lagi siap-siap sekolah, kuliah, kerja, aduh selamat beraktivitas ya teman pro 2. By the way, welcome to Juli teman pro 2. Gak kerasa sekarang kita udah masuk di bulan Juli. Rasanya tuh kayak baru kemarin kita bilang, aduh tahun ini pasti produktif. Tahun ini mau A, mau B, C, D, pokoknya udah punya resolusi banyak banget. Tiba-tiba, sekarang udah masuk di bulan ketujuh aja nih. Artinya, setengah perjalanan tahun 2026 sudah kita lewati. Aduh gak kerasa ya teman pro 2 ya. Kalau 6 bulan kemarin tuh banyak cerita, ya itu keren. Tapi kalau ada banyak target yang belum tercapai, tenang aja teman pro 2, masih ada 6 bulan lagi buat kamu mengejar semuanya. Tapi ya tetap kamu harus memprioritaskan diri kamu ya teman pro 2. Jangan sampai ngejar target sampai lupa sama diri sendiri. Justru awal bulan kayak gini tuh enak banget dijadiin sebagai semacam apa ya, tombol refresh gitu ya. Karena ya kita bisa refresh semangat kita, refresh kebiasaan kita, refresh pikiran kita juga. Karena setiap awal bulan kita tuh selalu dikasih kesempatan baru buat memulai lagi. Nah di pagi hari ini aku juga pengen tahu sih sama resolusi kamu apa di bulan ini. Kalau misalnya bulan Juli punya satu misi gitu ya, kira-kira apa nih yang bakal kamu capai di bulan ini? Apakah kamu pengen rajin olahraga? Pengen nabung? Atau pengen lebih lebih hemat jajan online teman-teman dua? Atau mungkin pengen berhenti bilang, ah besok aja deh setiap kali punya kerjaan. Sering nunda-nunda kerjaan. Waduh, ini kerjaan siapa nih? Kamu boleh langsung kirim aja jawaban kamu sekarang melalui WhatsApp di DM WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram kita @pro2pnk. Nanti aku bakal bacain selama siaran ini berlangsung. Aku di sini sampai jam 10 teman pro 2. Dan buat kamu yang lagi di jalan, semoga perjalanannya lancar. Tetap fokus berkendara, jangan lupa pakai helm ataupun sabuk pengaman teman pro 2. Dan semoga kamu sampai dengan selamat si tujuan. Dan kalau mau request lagu untuk menemani perjalanan kamu juga boleh banget. Kamu bisa kirim lagu apa yang pengen diputerin untuk soundtrack kamu di pagi hari ini. Saya masih akan menunggu bergabungnya kamu sampai jam 10 pagi nanti. So pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan ini dia satu lagu dari Rumah Sakit buat kamu yang ruang pasien. Ini dia Kuning.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Tolong Pro 2, kadang kita tuh mikir kalau misalnya mau berubah tuh harus yang langsung total semuanya berubah. Padahal enggak juga loh. Justru perubahan paling awet tuh biasanya malah dimulai dari kebiasaan kecil. Misalnya nih, kamu mulai di bulan Juli ini dengan bangun 10 menit lebih pagi, lebih awal. Terus kamu juga bisa sarapan sebelum berangkat ataupun sebelum beraktivitas, sarapan di pagi hari. Terus kamu juga bisa minum air putih lebih banyak supaya badan kamu tetap terhidrasi. Terus bisa jalan kaki sebentar daripada naik kendaraan meskipun jaraknya dekat, teman Pro 2. Ya lumayan lah ya buat ngelatih kaki biar enggak males-malesan banget. Terus kamu juga bisa nabung receh tiap hari. Terus bilang terima kasih lebih sering. Senyum sebelum mulai aktivitas. Karena hal-hal yang tadi Salma sebutin itu kelihatannya emang sederhana. Tapi kalau misalnya dilakukan tiap hari, siapa tahu akhir bulan nanti kamu bakal bilang, "Wah, ternyata aku bisa ya berubah sedikit demi sedikit." Gak usah nunggu hari Senin dulu, teman Pro 2. Gak usah nunggu tahun baru. Gak usah nunggu, aduh nanti tanggal 1, aduh mulai besok, waduh gak usah teman Pro 2. Karena hari terbaik buat memulai ya hari ini. Iya kan, kalau misalnya kita besok, nanggung sekarang tanggal 2, kita mulai aja di bulan depan. Aduh, keburu lupa teman Pro 2, nanti tanggal 1 lupa lagi, ngulang lagi. Terus kalau misalnya besok, aduh kapan mulainya? Ya itu tadi teman Pro 2, karena hari terbaik buat mulai adalah hari ini. Nah sekarang gantian kamu nih. Kamu boleh kasih tahu ke Salma kebiasaan kecil apa yang mungkin pengen kamu mulai di bulan Juli ini. Boleh share informasi itu ke Pro 2 Pontianak. Caranya kamu bisa bergabung di WhatsApp 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Siapa tahu jawaban kamu tuh bisa menginspirasi teman Pro 2 lainnya yang lagi dengerin siaran aku di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dalam perjalanan, ya nikmati perjalanan kamu ya teman Pro 2. Jangan buru-buru, lebih baik kamu hati-hati di jalan. Sudah ada yang bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Ini namanya Tio. Wow. Katanya selamat pagi Salma, izin bergabung, pengen dong request lagu boleh enggak? Iya, aku pengen request diputarin lagunya Hi-Fi dengan satu-satunya. Salam juga untuk pendengar Pro 2. Oke, tadi dari Tio teman Pro 2 yang sudah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini, yang katanya pengen request lagunya Hi-Fi dengan satu-satunya. Aku udah masukkan juga ke dalam playlist, jadi buat teman Pro 2 yang pengen sambil nimbrung aja juga boleh obrolan kita pada pagi hari ini, yang mana kita lagi ngobrolin seputar resolusi baru di awal bulan ini. Kamu bisa aja bergabung sama Salma. Salma tunggu sampai jam 10 pagi. Jadi pastikan kamu talk station terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Spesial untuk Tio, ini dia satu-satunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Back di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan saya puterin satu lagu, ini special requestannya Sasa yang bergabung barengan sama Salma melalui aplikasi RRI Digital ya. Katanya, morning penyiar mau request Rollblade dari Nona ya. Terima kasih, udah Salma puterin ya Sasa ya, udah lunas ya. Thank you juga Sasa udah bergabung barengan sama Salma di pagi hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan nimbrung, pengen bergabung juga boleh banget, langsung aja bergabung melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga di, melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal aja buka aplikasi RRI Digital, cari Pro 2 Pontianak, terus habis itu kamu tinggal komen aja di kolom live chatnya. Oke teman Pro 2, tadi kita masih ngobrolin seputar resolusi baru di awal bulan Juli ya. Dan gak kerasa 6 bulan lagi kita udah ngomongin tahun baru lagi. Cepet banget ya waktu berjalan. Makanya jangan cuman menghitung hari aja, yuk kita bikin setiap harinya jadi lebih berarti. Gak harus langsung sukses, gak harus langsung viral, gak harus langsung kaya juga teman Pro 2. Yang penting hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kalau hari ini kamu belajar satu hal baru, wah keren teman Pro 2. Kalau hari ini kamu berani memulai sesuatu, itu juga keren. Jadi kalau misalnya hari ini kamu berhasil bikin orang lain tersenyum, itu juga luar biasa banget. Dan teman Pro 2, bulan Juli ini masih banyak punya banyak halaman kosong gitu ya istilahnya ya. Dan kamu yang menentukan mau diisi dengan cerita seperti apa nantinya bulan Juli ini. Nah sebelum lanjut ke lagu berikutnya, aku ngajak kamu untuk ikutan ngobrol. Apa sih resolusi kamu di awal bulan ini? Kamu bisa kirim jawaban kamu sekarang juga melalui WhatsApp, DM Instagram, dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Karena setiap hari adalah kesempatan baru teman Pro 2, dan setiap awal bulan adalah pengingat kalau misalnya kita tuh punya kita selalu punya ruang untuk tumbuh. Selamat datang bulan Juli. Oh, ada yang bergabung barengan sama Salma tadi belum sempat sama bacain. Ada nomornya 22199. Ada Lia nih. Halo Kak Salma, aku Lia. Boleh enggak bergabung bareng Kak Salma? Boleh banget. Mau bergabung langsung aja ya Lia ya. Ini Lia dari Jungkat ternyata ya. Katanya aku pengen request lagunya Gia Indrawari yang berjudul 1000 kali. Oke, terima kasih Lia sudah bergabung barengan sama Salma dengan request lagu Gia Indrawari berjudul 1000 kali. Wah, ini lagu yang sering banget di request di Request Time Indonesia teman Pro 2, dan sudah sampai masuk ke Indonesia Top 20 kalau nggak salah ya. Jadi thank you Lia udah bergabung, dan selamat beraktivitas juga Lia yang dari Jungkat. Semoga hari ini lancar selalu dan bahagia selalu tentunya. Aku bakal puterin lagu Gia Indrawari dengan 1000 kali untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus di Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Buat teman Pro 2, hati-hati di jalan ya.

0: Goodbye.
1: Bu, kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
2: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
1: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
2: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
1: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
2: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
1: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
2: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
1: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
2: Kelakuan ya kamu, Val.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling ngerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

Ada satu lagu dari Idgita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. And welcome back di 101,8 FM Peradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Peradua. Sekarang udah jam 9 lewatnya 28 menit. Udah setengah 10 pagi. Aduh, gak kerasa banget ya teman Peradua. Aku ada informasi menarik nih teman Peradua. Meskipun ini udah agak terlambat ya, tapi kataku sih tidak ada kata terlambat ya. Ada Tulus yang resmi comeback dengan lagunya Teh Hijau, langsung curi perhatian pendengar. Penantian panjang para penggemar akhirnya terbayar sudah. Setelah 4 tahun sejak merilis album terakhirnya, penyanyi Tulus resmi meluncurkan single terbaru berjudul Teh Hijau pada hari Selasa 30 Juni 2026. Lagu tersebut kini telah dapat didengarkan melalui berbagai platform musik digital, termasuk di radio kesayangan kamu teman Peradua, khususnya di Peradua Pontianak. Bersama dengan rilisnya lagu, Tulus juga menghadirkan official lyric video yang udah di-upload melalui kanal YouTube resminya. Perilisan Teh Hijau ini menjadi penanda kembalinya Tulus dengan karya baru yang telah lama dinantikan. Kehadiran single ini sekaligus mengobati kerinduan para pendengar terhadap karya-karya penyanyi yang dikenal dengan lirik puitis dan juga penuh makna tersebut. Waduh, ini Tulus masuk dari mana sih? Apakah dari Goa? Sekarang 4 tahun gak ada kabarnya, tiba-tiba dia merilis lagu judulnya Teh Hijau. Apalagi Teh Hijau ini kan identik sama minuman yang sedang viral. Sebuah metafora yang bagus ya teman Peradua ya, Teh Hijau Matcha, aduh. Dalam lagu ini Tulus kembali terlibat langsung sebagai pencipta lirik dan juga melodi. Sementara proses produksinya digarap bersama produser Yosep Sitompul dengan Riri Muktamar dan juga Tulus Company sebagai produser eksekutif. Nah, lagu ini tuh mengangkat tentang proses menerima rasa hampa dalam diri tanpa harus terburu-buru, melupakan masa lalu atau membuka hati kepada orang lain. Pendengar diajak menikmati setiap fase kehidupan sebelum benar-benar siap melangkah ke babak berikutnya. Jadi enggak lama setelah dirilis ini, lagu Teh Hijau juga mendapatkan sambutan positif dari penikmat musik. Lagu ini mulai ramai digunakan di berbagai media sosial dan menjadi perbincangan di kalangan penggemar. Wah, gimana enggak jadi perbincangan coba teman Peradua. 4 tahun loh kita nungguin sejak album terakhirnya, album Manusia, dengan banyak lagu yang cukup melekat dalam diri kita. Kemudian dia menghilang, enggak rilis lagu, enggak ngapa-ngapain teman Peradua. Akhirnya rilis juga Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Menurut kamu gimana nih? Karena sekali dengar ini benar-benar easy listening banget, langsung nyantol di kuping dan enak banget. Tapi di balik lagu itu ternyata sakit banget sih teman Peradua. Liriknya menyakitkan sekali. Jadi buat teman Peradua, aku pengen tahu komentar kamu terhadap lagu terbarunya dari Tulus ini dengan Teh Hijau. Kamu bisa bergabung barengan sama Salma sampai jam 10 melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @peradua_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ini dia Tulus Teh Hijau.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Aduh, gak kerasa banget Wompro 2. Udah jam 9 lewat 51 menit, udah hampir jam 10. Dan sudah saatnya Salma pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you udah menemani Salma dan ikutan nimbrung dari tadi jam 6 sampai hampir jam 10. Karena nanti dari jam 10 sampai jam 3, kamu bakal ditemani sama penyiar favorit kamu. Ada Novel yang akan menemani kamu di Santai Siang. Dan nanti ada spesial tamu teman Pro 2. Jadi kamu pastikan untuk stay tune terus ya di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini ada Coboy Junior dengan Demam Unyu-Unyu, dan masih ada dua lagu penutup. Ada White Carlos dengan Bertanya-Tanya, dan juga Perunggu dengan Canggih. Bye-bye.

Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

Ada pelantur dari Dadam, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya di request time lagu-lagu Indonesia dari jam 10 sampai di jam 11, kemudian lagu-lagu mancanegara dari jam 11 sampai di jam 12 siang nanti.

Jadi buat teman-teman yang pengen bergabung, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Udah ada beberapa yang gabung, nanti kita bakal bacakan setelah lagu pelantur habis nih ya. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Kita buka dengan The Adams dengan Pelantur nih ya teman pro 2. Dan aku pengen dengerin lagu-lagu yang baru-baru aja rilis. Ada Tulus dengan Teh Hijau, terus dilanjutkan dengan Bernadiah di album barunya. Itu banyak banget lagu-lagu yang wah kayaknya asik nih ya. Tapi buat teman-teman yang pengen request langsung aja ke 08 1157 01018. Dan kamu juga bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Ada Tulus dengan Teh Hijau, terus ada Sheila on Seven yang bakal lewat di ruang dengar kamu. Lanjut ada Bernadiah dengan Peluk Aku Sekarang. Jadi buat kamu jangan lewatkan untuk lagu-lagu favorit kamu biar masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu tuh. Ada yang udah bergabung barengan kita di nomor 1005. Request lagunya Semua Tentang Kita. Mau titip salam buat teman-teman yang lagi santai katanya. Siap. Ini ada Bang Fadil ya. Peter Pan Semua Tentang Kita. Kita cek dulu ada enggak ya. Noah nih. Mudah-mudahan ada ya Bang ya lagunya. Kalau memang enggak ada, kita puterin oh ada dong. Ada dong. Semua Tentang Kita main nih, main dia. Oke, langsung aja kita puterin. Inilah dia lagu-lagu yang di request sama teman-teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Tulus dengan Teh Hijau.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

37 menit nih teman Prodi. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu berikutnya yang udah di request, aku pengen bacain beberapa informasi dari laman rri.co.id. Seputar Piala Dunia, Belgia bangkit dramatis tumbangkan Senegal dengan skor 3-2 lewat drama perpanjangan waktu. Timnas Belgia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Timnas Senegal dengan skor tipis 3-2. Dalam laga 32 besar yang berlangsung di Seattle Kamis 2 Juli 2026 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat ini, membuat Timnas Belgia berhasil melangkah untuk maju ke fase 16 besar. Senegal tampil lebih meyakinkan sejak awal pertandingan. Skuad Singa Teranga membuat keunggulan di menit ke-25 melalui Habib Diarra yang memanfaatkan kelengahan lini tengah Belanda. Belgia maksudnya. Keunggulan babak kedua, Senegal kembali mengejutkan. Ismail Sarr menggandakan keunggulan pada menit ke-51 setelah menyelesaikan umpan Moussa Niakite dengan penyelesaian yang sangat klinis. Tertinggal 2 gol membuat Belgia meningkatkan intensitas serangan, sementara kiper Thibaut Courtois juga melakukan penyelamatan penting agar timnya tidak semakin tertinggal. Saat pertandingan tampak akan memiliki Senegal, Belgia menunjukkan mental pantang menyerah. Romelu Lukaku yang masuk sebagai pemain pengganti memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86. Hanya berselang beberapa menit, Youri Tielemans menyamakan kedudukan menjadi 2 sama sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan waktu. Drama belum berakhir ketika adu penalti sudah di depan mata, wasit memberikan hadiah penalti kepada Belgia setelah tinjauan VAR yang menyatakan Tielemans dilanggar di kotak terlarang. Gelandang senior itu maju sebagai eksekutor dengan tenang melakukan kiper Senegal untuk membawa Belgia berbalik unggul 3-2 sekaligus memastikan kemenangan dan lanjut ke babak berikutnya. Berita selanjutnya, tim nasional Inggris sukses melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah memetik kemenangan dramatis 2-1 atas Demokratik Kongo pada laga 32 besar. Pertandingan di Stadion Atlanta di Georgia pada Kamis 1 Juli 2026 pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, anak asuh Thomas Tuchel sempat berada di ujung tanduk sebelum sang kapten Harry Kane membalikan keadaan. Peluit babak pertama baru saja dibunyikan saat RD Kongo mengujudkan publik Atlanta dengan permainan tanpa beban mereka. Memasuki menit ke-7, lini pertahanan Inggris dipaksa gigit jari. Berawal dari skema serangan balik cepat dari sisi kanan, Kensel Memba mengirimkan umpan silang akurat ke tiang jauh. Namun tidak mudah untuk Kongo memetik kemenangan. Harry Kane yang berhasil mencetakkan brace-nya pada laga kali ini berhasil mengantarkan Inggris untuk maju ke babak 16 besar. Sementara itu di laga selanjutnya ada Amerika Serikat yang berhasil menumbangkan Bosnia dengan skor yang sangat meyakinkan yaitu 2-0. Bermain di hadapan para pendukungnya sendiri, Amerika tampil lebih all in daripada musuhnya dan membuat Amerika harus meyakinkan kepada publik bahwa Amerika bisa untuk melangkah ke babak selanjutnya. Oke, balik lagi ke requestan lagu-lagu Indonesia teman Pro 2. Ini ada beberapa requestan yang udah masuk di nomor ujung 0838. Halo santai siang, ini Mas Teo dari Magelang. Mau request lagu Tak Segampang Itu dari Anggi Marito. Terima kasih. Oke, kita masukkan Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Lanjut ada Yohanes Chandra. Kak, pengen request lagunya Hara, Celah Hati dong katanya. Siap, nanti kita bakal puterin ya. Berarti ada Anggi Marito, ada Hara, ada Ivan Seventeen, ada David Bayu, dan juga ada Biru Baru. Jadi so, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Di jam 11 lewat 6 menit, teman Pro 2 masih bareng Nopal sampai di jam 3 sore nanti. Dan sekarang kita udah mulai masuk ke lagu-lagu request time, lagu-lagu mancanegara favorit kamu. Dan pastikan semua lagu favorit kamu tuh masuk ke dalam top 20-nya kita di setiap hari Sabtu untuk yang lokal-lokal dan juga yang nasional di setiap hari Minggunya nih. Udah ada beberapa lagu yang udah kita siapin di playlist kita. Nanti kita bakal bacakan perkiraan cuaca dan juga arus lalu lintas terkini di kota Pontianak dan juga sekitarnya. Yang pertama ada Oasis, kita main di Britpop, ada Don't Look Back in Anger. Lanjut ada Radiohead dengan High and Dry, ada Blur dengan Park Life, ada Nirvana Smell Like Teen Spirit, ada One Ok Rock Dystopia, ada Justin Bieber One Less Lonely Girl, ada Daniel Tesar dengan Who Knows, terus ada Coldplay dengan Fix You, ada Bring Me The Horizon dengan Drown. Lanjut masih banyak teman-teman yang lainnya yang bakal nemenin ruang dengar kamu. Buat kamu yang pengen request, langsung aja request di 0811570108 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi LRA Digital nih. Langsung aja kita puterin, inilah dia Oasis dengan Don't Look Back in Anger.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
2: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
1: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
2: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
1: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
2: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
1: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.

0: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

Hai teman Pro 2, mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Jam 12 lewat 6 menit. Kalau tadi kita udah kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya, terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune terus dengerin kita di siang hari ini. Nopal serta kerabat yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kalau dilihat dari mata kepala kita, cuacanya nih luar biasa panas. Bahkan dari temperatur suhu aja nyampai ke 30 derajat Celsius nih. Buat teman-teman yang mungkin sedang ada di perjalanan, yang keluar istirahat dari kantor, istirahat ngampus, itu harus tetap pakai jaket ya. Karena kalau enggak bisa hitam, bisa gosong tuh badan kamu tuh. Pakai sunscreen, pakai hand body, pakai sunblock. Kalau emang enggak penting-penting banget, ya udah kamu tinggal aja di kampus, di kantor, di rumah, di kos, di kontrakan. Pesan makan ya bisa lewat ojek online. Jadi ya sama-sama berbagi, manfaatkan situasi yang terjadi di kota Pontianak. Aku pengen informasikan untuk info perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya di hari ini Kamis 2 Juli 2026 nih. Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara itu diperkirakan bakalan berawan, tidak ada indikasinya turun hujan, di suhu 25 derajat sampai di 31 derajat Celcius. Panas banget sih, jujur panas. Kalau panas-panas kayak gini, wah, es kopi susu sama es cendol atau air kelapa susu itu jadi minuman favorit semua orang sih kayaknya. Panasnya gak ngotak dan bisa ngebuat badan kita jadi dehidrasi. Jadi jangan sampai kurang minum air putih atau kurang cairan di dalam tubuh kamu, karena membahayakan banget sih. Kalau bisa bekal tumbler untuk ngurangin sampah plastik yang ada di kota Pontianak. Masa sih makin tahun kita tuh jadi kota yang semakin kotor, kan gak lucu gitu. Jadi harus mengurangi sampah plastik dimulai dari sekarang. Ngopi ke warung kopi, bekal tumbler, atau mungkin dari rumah memang bawa paper bag biar belanja ke minimarket-minimarket tuh gak perlu bawa kantong plastik lagi. Itu tuh, kita putarkan lagu-lagu menarik buat kamu yang pengen bagi-bagi informasi seputar cuaca di daerah kamu. Langsung aja gabung barengan kita di 0811570118 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti dari jam 1 kita bakalan ada spesial segmen dialog bahas tentang Borneo Theater Fest barengan sindikat aktor dari Jakarta, ada Join Bayu Winanda, terus ada sutradara Muhammad Davi Yunan, dan juga ada sang aktor Dioren Jalu Permana. Pokoknya obrolnya seru dan menarik pastinya, karena kita ingin menghidupkan kembali pasar teater yang ada di kota Pontianak. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Las Borneo Spirit.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya yuk.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu gimana? Udah dapat angpau belum?

Live 510 nih teman-teman Produa di siang hari ini yang nemenin ruang dengar kamu. Nanti di jam 1 siang kita bakal ngobrol dengan Sindikat Aktor Jakarta dan juga beberapa pemeran dari Borneo Theater Fest yang bakal diadakan besok ya. Ada Sari Armon Jelly dan juga Ular di Meja Revolusi. Jadi buat kamu stay tune aja di channel YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak, atau yang pengen bergabung langsung aja bergabung melalui 08 1157 01018, dan bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
1: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
2: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
1: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
2: Bener juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
1: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
2: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
1: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
2: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
1: Berangkat.

Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi dan nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: LN Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Yo yo yo, 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di siang hari ini ada spesial segmen dialog. Kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Borneo Theater Fest nih. Jadi mereka ini adalah sutradara dan juga beberapa aktor yang bakal tampil di pertunjukan seni teater nanti. Udah hadir di studio kita ada Om Joy, ada Bang Oren, dan juga ada Bang Dapi. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Ramai nih, tiba-tiba di studio siang-siang ramai gitu ya. Ini dari mana nih? Dari rumah, dari ngopi, atau ya memang ya jalan-jalan main-main gitu?
1: Dari rumah, terus kami sempat mampir demo sebentar sama teman-teman mahasiswa, terus kami ke RRI.
0: Seru.
3: Aku dari rumah, terus ngopi, terus ngantuk. Kita sekarang diskusi biar gak ngantuk.
0: Biar gak ngantuk. Seru.
4: Kalau aku kebetulan mereka berdua nginep di rumahku. Jadi aktivitas mereka
3: harus dibuka ya, yang gini-gini ya.
0: Berarti di sini jalan-jalan main-main, kalian mempertunjukkan seni teater artinya ya. Seru. Kalau mungkin buat pendengar yang ada di rumah, ini belum banyak yang tahu kalau Om Oren nih, Bang Oren dari mana sih asalnya, Bang?
1: Saya dari Jogja. Stay di Jogja, tapi aslinya saya orang Makassar.
0: Jadi udah berapa lama di Jogja?
1: 16 tahun.
0: 16 tahun. Udah pindah KTP?
1: Sudah pindah, kebetulan pindah KTP. Karena diusir ya dari kakak. Bukan karena.
4: Seru. Saking lamanya, Ren.
0: Saking lamanya. Kalau Om Joy dari mana, Om Joy?
3: Aku dari Jakarta.
0: Dari Jakarta.
3: Ibu dari kelahiran Pandeglang, terus bapak dari Bali. Bapak jadi dari percampuran Bali. Terus lahirnya di Jakarta.
0: Lahir Jakarta. Seru sih, asik nih. Kalau Bang Davi, Bang, asli
4: sini. Bingung nih. Sebenarnya orang tua saya malah asli Jakarta, bapaknya. Tapi kalau saya kelahiran Pontianak, jadi kalau misalnya ditanya sama orang, Bang Dapi orang mana, tetap akan jawab orang Pontianak.
0: Wih, tetap akan jawab ya orang asli ya, Pontianak, orang gitu kan. Nah, yang aku penasaran sebenarnya, mungkin teman-teman juga sekarang kalau untuk dengar nama teater, otomatis seni yang udah lama gitu ya. Kenapa sih milih bertahan di seni teater, nggak yang oh kita harus main layar lebar nih gitu? Boleh, siapa dulu yang pengen jawab? Om Oren deh. Kenapa?
1: Yang paling muda ya, yang paling muda.
3: Ya. Paling muda.
1: Sebenarnya cita-citanya jadi pemain band, tapi enggak bisa main ya. Akhirnya ke teater. Enggak, canda. Ya karena di teater awalnya saya coba-coba. Lama-lama saya ketagihan. Nyobain apa? Ya benar, waktu itu pertama kali saya terjun itu karena kuliah sebenarnya. Dari Makassar gak tahu mau kuliah apa, terus dipaksa orang tua ke pemerintahan kuliah STPDN apa, saya gak mau. Terus saya cari jalan cepat. Kebetulan tetangga saya, teman-teman SMA saya pada daftar ke ISI waktu itu. Tapi karena kami itu tongkrongannya musik, mereka daftar di musik, ada yang etnomusikologi. Saya kan gak bisa main, jelas gak bisa
0: main,
1: keterima alat dong. Gitu kan. Cari apa seni lain yang tidak butuh apa yang lain-lain, yang bisa gampang lah cepat masuk. Ada teater nih. Terus saya cari tahu ngapain sih teater itu. Ngapalin naskah doang, gini. Oke, saya masuk.
0: Masuk.
1: Ajaibnya keterima. Nah, sampai di dalam enggak bisa keluar.
3: Terjerat dia.
1: Terjerat dalam
0: sampai sekarang.
1: Bertahan gitu ya? Sampai sekarang ya, karena ya dulu saya tipikalnya malas belajar karena apa, kita pentas tuh butuh banyak pengetahuan segala macam, mau nggak mau harus belajar.
0: Benar.
1: Baca dan segala macamnya. Lama-lama kok berubah ya hidup saya ya, jadi lebih ini ya, lebih baik menurut versi saya.
0: Menurut versi Bang Oren.
1: Nah, akhirnya itulah yang membuatku di teater.
0: Wih, seru ya. Seru. Kalau Om Joy nih, kenapa masih bertahan di dunia seni teater?
3: Masih belum sadar kali ya. Enggak, tapi ternyata memang dunia teater tuh dunia yang asik sih sebetulnya. Ada hal-hal yang orang enggak pernah tahu, kita lebih tahu. Ada hal-hal yang orang justru dalam realitas, terus kita memunculkan yang tidak realitas itu. Jadi ada pelajaran tentang apa, semiotik yang memang sedikit aneh buat aku. Nah, bahkan sekarang proses kerja di teater di Jakarta khususnya ya, aku malah bergaul sama anak-anak anak-anak sekolah, anak-anak SMA. Okay. Dia hampir setiap hari datang ke tempatku bertanya tentang hal-hal teater tuh apa, acting tuh apa, penulisnya siapa ininya. Dia menjadi diskusi dan pada akhirnya setelah saya riset dari anak-anak sekolah yang ada di Jakarta itu nilainya tinggi-tinggi loh. Gak tau tiba-tiba teater tuh menjadi sesuatu yang apa ya, yang membuat mereka akhirnya jadi ya, jadi apa, jadi
1: punya pandangan,
3: punya ya, pandangan, punya anak, jadi anak pinter lah menurutku ya. Karena memang teater selain dia belajar acting, ada pengetahuan lain yang harus dia baca ya, harus dia riset itu. Benar. Jadi agak sulit ya kita apa bekerja di dalam dunia teater tuh selain menghafal, terus kemudian ada riset, membaca pengetahuan yang lain ya. Terus ya udah, memang betul-betul kitanya ketemu sama realitas yang ini berbeda sekali ya, dunia realitas dengan dunia teater tuh iya. Pengetahuannya justru, jadi aku menyebutnya dunia imajinasi itu lebih kaya daripada dunia realitas.
0: Wih, keren. Kalau Bang Davi, Bang, kenapa masih bertahan di seni teater sampai detik ini, Bang?
4: Karena kalau simpelnya, kalau buat aku teater itu menyenangkan. Aku nganggap dunia teater itu seperti wahana bermainku, tempat aku bersenang-senang, lalu kemudian tempat belajar dan membuka wawasan. Karena ya saya juga memulainya dari sekolah, dari SMA. Pentas teater, lalu kemudian diajak sama pelatihku untuk pentas di Jakarta, dan orang yang saya temui adalah Bang Join. Sana kenalan sama Bang Join. Lalu kemudian terus berproses sampai sekarang, kok saya merasa semakin saya mempelajari teater itu sendiri, semakin saya banyak tahu tentang banyak hal gitu, semakin luas gitu tentang pemikiran saya dan lain-lain gitu. Selain dia jadi wahana bermain saya, dia juga membuka wawasan dan pengetahuan saya gitu.
0: Oke. Nah, kan kalau di Borneo Theater Fest ini nanti ada dua ya, Bang ya, dua seni pertunjukan. Yang pertama Sari Armon Jelly dan juga Ular di Meja Revolusi. Aku pengen bedah satu-satu nih. Kan ada Sari Almond Jelly yang dimainkan oleh dua orang gitu kan. Kenapa Bang Davi milih Sari Almond Jelly? Dan ini ceritanya tentang apa sih sebenarnya gitu?
4: Kalau kenapa memilih Almond Jelly, Sari Almond Jelly, ini berdasarkan hasil dari diskusi bersama. Kalau naskahnya sendiri, aku sudah pernah menonton pertunjukan ini di tahun 2019 ya?
1: Kayaknya 2015
4: aku sudah menonton pertunjukan ini, tapi memang masih belum ada ketertarikan untuk mengangkat atau untuk menggarap naskah ini. Lalu kemudian ketika ada Bang Oji coba untuk menginisiasi sebuah event teater ini, Borneo Theater Festival, lalu kemudian yang akan dimainkan dengan aktor dari lintas benua ini, yang satu dari Yogyakarta, yang satu dari Pontianak, kemudian kebetulan juga dua-duanya temanku, dan kita diskusi, lalu dapatlah naskah ini, Sari Almond Jelly ini, yang sebenarnya ini juga naskah dari luar, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Naskah aslinya itu malah berbahasa Jepang ya.
1: Bahasa Inggris, Heart of Almond Jelly.
4: Okay. Yang udah ditranslatekan ke bahasa Indonesia, lalu kemudian itu menjadi pilihan karena kebetulan memang di situ pemainnya cuma dua, dan kalau dari cerita
1: simple
4: aja dan relate gitu untuk kita sajikan dengan kondisi kehidupan kita yang sekarang ini gitu, masih sangat relatable sekali.
0: Oke, ada konflik-konflik berarti ya?
4: Ya, seputaran hubungan dua orang dalam menjalin berumah tangga.
0: Konflik-konflik karena, itu. Benar, dilihat dari kontennya tuh ada beberapa yang adegan-adegan yang si Bang Oren marah ke aktor satunya gitu kan. Wah seru nih. Pasangan, gitu ya. Kan
4: pokoknya jadi Lee Min Ho banget lah orangnya.
0: Lee Min Ho mirip nih ya
4: abangnya itu.
3: Lee Min Chin ya,
1: padahal ini apa, saya malah apa nama referensinya Kim Jong Un.
3: jauh ya. Tapi teater sahaja.
0: Sih benar kan, main peran kan ya, main peran gitu. Kalau Om Joy main di seni pertunjukan yang judulnya di Ular di Meja Revolusi itu tentang apa sih Om? Mainnya berapa orang sih gitu?
3: Sebenarnya ini mainnya sendiri ya, dia monolog ya.
0: Monolog, oke.
3: Jadi tidak ada lawan main, cuma dia hanya bercerita tentang kisah perjalanannya siapa Datuk Ibrahim Tan Malaka ini, yang ditulis sama Ada Imran, dia dari seniman Bandung ya.
0: Oke.
3: Nah apa, aku di situ membuat sebuah semacam pernyataan tentang bagaimana perjalanan dia ketika di Rusia, di Cina. Dia kan Tan Malaka ini berkisah tentang apa? Dia dikejar-kejar kan, sama kolonial gitu. Karena menurutnya orang kolonial atau Belanda atau penjajah itu, orang ini terlalu batu nih, istilah zaman sekarang tuh agak terlalu keras. Orang yang gak pernah kompromi soal kemerdekaan. Ya kepalang tanggung kan Belanda. Ini sorry aku cerita sejarah dulu sedikit lebih relate. Jadi orang Belanda datang ke sini itu memang mau menjajah. Nah ketika menjajah, dia akhirnya diberi kebebasan untuk udahlah orang ini jangan dijajah. Tetapi dengan syarat semua perusahaan yang sudah aku bangun di Indonesia ini milik aku, kata orang Belanda.
0: Oke.
3: Tan Malaka dihadirkan di dalam diskusi itu, nggak bisa bro, lu pergi aja. Perusahaan semua harus punya negara kita. Karena dia bilang kekayaan alam ini sejak tahun 1922 dia bilang ini kekayaannya lumayan. Tambang energi yang ada di Indonesia itu cukup apapun ada di sini gitu. Nah tiba-tiba kita jatuh ke tangan Belanda, itu kan buatan Malaka sangat-sangat gak mungkin dan memang perlu perjuangan. Jadi ini kisah tentang perjalanannya Tan Malaka. Makanya kenapa ada judul Ular di Meja Revolusi gitu ya. Ya karena meja tempat berunding. Nah ketika berunding pasti ada sesuatu hal yang dia kesak-kusuk di bawah meja.
0: Iya, benar.
3: Nah itu Tan Malaka sudah melihat-lihat kayak gitu tuh, gak bisa nih kita semuanya jangan tunduk lah sama orang penjajah itu. Kita harus berhadapan gini, situ maunya apa, kita punya apa, terus kita punya hak juga loh untuk merdeka. Gitu loh. Jadi dia diskusi itu akhirnya membuat istilah di orang pemerintahan mau ngelihat Tan Malaka itu agak radikal, keras gitu, macam-macam. Okay. Sehingga dia pada akhirnya mundur sendiri di lingkaran pemerintahan itu sendiri. Udah nggak cocok nih kita. Akhirnya dia terus, pokoknya anak ini, anak ini ya, pahlawan ini terus menyusur sampai ke selo panggung di Kediri. Dia akhirnya kemudian dieksekusi mati.
0: Oke, berarti bercerita seputar sejarahnya Tan Malaka, perjalanannya seperti apa berarti ya Om?
3: Iya.
0: Wih, ini seru nih. Oke, tapi kita bakal break dulu. Nanti kita bakal sambung lagi di segmen kedua. Buat teman-teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, langsung aja ke nomor kita di 0811570018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital.

0: Oke, okay, balik lagi di segmen kita yang kedua, masih ngobrol sama teman-teman dari Borneo Theater Fest nih. Kalau tadi kita udah spill-spill sedikit, ini bakalan ada pertunjukan apa yang bakal disuguhkan oleh mereka. Nah, aku pengen memperdalam dari dua pertunjukan ini. Kalau dari Bang Davi sebagai sutradaranya Bang, pemilihan aktor, kenapa memilih Oren dan juga Oika gitu? Atau memang udah disaring dari awal, oh kayaknya orang ini bisa nih memerankan ini? Atau memang oke, karena pernah nonton gitu?
1: Yang pertama kalau Oren, kenapa pilih Oren? Karena memang langsung dihubungin Oren ya Ren. Secara project langsung aku sama Oren langsung terkoneksi gitu lewat Bang Oji. Bung, nanti pemainnya yang satunya harus dari Jogja ya kayaknya, jadi langsung milih aktornya dulu sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayaknya Oren nih, oke Oren. Nah setelah Oren akhirnya kita diskusi, dapat naskahnya yang kayak gitu, baru aku coba untuk pertimbangkan pemain yang satunya lagi yang dari Pontianak gitu. Akhirnya terpilihlah si Oika. Yang kebetulan juga Oika itu salah satu jebolan dari program workshop kami yang udah kami lakukan di kegiatan sebelumnya. Oika ini salah satu peserta yang setelah dari hasil workshop kayaknya kita melihat, oh ini anak ini ada potensinya gitu. Nah akhirnya sebagai salah satu bentuk apresiasi dan untuk nge-follow up dia juga dari hasil studio pemeranannya itu, kita masukkan dia dan kita sandingkan. Yang sebenarnya kalau buat saya juga ini salah satu bentuk gambling nih, antara sementara yang saya tahu Oren sudah berproses di dunia teater cukup lama, sedangkan Oika adalah orang yang baru belajar gitu loh. Ini gambling nih gimana. Tapi pas ketika prosesnya ternyata Oke, juga ini si aktris yang satunya ini bisa mengejar ketertinggalan, dan Oren juga bisa ensemble gitu loh mainnya sama Oika dan saling mengisi, akhirnya bisa terjadi sebuah peristiwa yang alhamdulillahnya sampai di titik kemarin tuh kita udah bisa ketemu tuh benang merah pertunjukannya tuh dan udah bisa berjalan lancar. Jadi prosesnya kayak gitu, dan menurut saya tantangan-tantangan itu jadi sangat menyenangkan ketika berhasil teka-tekinya kita pecahkan gitu loh. Okay. Dan puzzle-nya kita susun.
0: Setuju. Kalau Om Joy, kenapa Om Joy yang milih main sendiri? Enggak, kayaknya aku harus cari aktor deh gitu.
2: Sebenarnya ini naskah lama ya, dari tahun 2016 aku mainin sebetulnya di Bandung waktu itu barengan sama Kang Wawan Sofan, dia sebagai direkturnya. Nah tapi ternyata selain sebelum aku tuh banyak aktor yang udah gak sanggup karena nilai kertas sebanyak 28, sementara hari waktu yang akan pertunjukan cuma 19, jadi ada overload tuh kertas. Aku main ambil aja itu. Dan aku gak tahu siapa Tan Malaka. 2014 atau 16 lah, aku lupa ya. Terus aku pergi ke Bandung, aku, hah, naskahnya segini, terus kita pentas kapan? Pokoknya dari sekarang tinggal 18 hari lagi. Ini kok kelebihan sih? Tapi ya itu ya, kerja keaktoran itu memang memicu kita untuk ayo apa sih yang gak bisa gitu. Nah artinya ada persoalan yang apa namanya aku lewatin pada saat ketika dalam situasi itu, misalnya tentang riset, siapa sih aku gak kenal Tan Malaka. Jadi setelah latihan baru evaluasi. Nah terus kemudian sutradara menjelaskan dia itu, oh iya, dia pejuang yang kesepian ya ternyata ya, selalu sendirian dia. Karena banyak orang yang diajak untuk coba berani melawan tapi gak berani. Ada orang yang pura-pura berani tapi dia menyelamatkan diri. Nah Tan Malaka ngeliat perspektif yang lain dari cara berpolitik lawan mainnya gitu loh. Oh begini ya manusia-manusia politik ya misalnya gitu loh.
0: Okay.
2: Karena ini terlalu, buat aku sih memang terlalu keras ya, agak radikal Tan Malaka ini.
0: Dari 2014 untuk memperdalam naskah untuk memerankan si Tan Malaka butuh waktu yang berapa lama Om? Untuk benar-benar pakem, okay, aku udah hafal nih karakternya gitu.
2: Aku banyak belajar sama Oren sih soal itu semalam ya.
3: Iya. Kami diskusi tentang Tan Boykun malah.
2: Bukan Tan Cembok ya. Aku banyak belajar dari Oren ya. Semuanya memang terekam ya sama aku ya. Jadi misalnya aku gak tahu siapa Tan Malaka, tapi setelah pertunjukan awal-awal yang di Bandung itu, baru kemudian aku dikasih buku sama Kang Ahda, penulisnya. Ini buku Tan Malaka. Hah, sebanyak ini? Iya, serius, sebanyak ini. Lah kok pahlawan-pahlawan yang di Ponegoro, terus itu kok pendek-pendek bukunya? Ini kok panjang sekali? Aku harus baca semuanya. Ya dibaca. dan ternyata memang luar biasa. Apa dia menulis beberapa buku, novel dan lain-lain itu, menurut aku ini Tan Malaka sih apa ya Datuk Ibrahim ini. Jadi memang proses kerja mau memerdekakan Republik ini keras dia. Cuma memang lewat kata-kata, bukan lewat senjata.
0: Pejuang
2: dia,
0: ya.
2: Dia apa ya, pemicu gitu. Nggak boleh padem lah kita itu. Jadi dia memicu anak muda, disebutnya saat itu Laskar Gerilya. Dia bahkan apa, aduh di-spill jangan ya ini ya. Soalnya monolognya ada nih.
0: Jangan deh. Biar orang penasaran nanti okay, kan. Okay, ya.
2: Kita keep dulu yang itu ya. Nah jadi dia selalu terus berbantahan dengan para, dia menyebutnya pesohor. Kalau pekerja-pekerja di mana, di pemerintahan tuh dia nyebutnya pesohor. Okay. Karena buat dia pesohor itu adalah dia duduk di kursi yang empuk tapi tidak berani apa ya namanya membela bangsanya sendiri atas hak-haknya gitu. Jadi dia selalu berkompromi, enggak ah orang ini enggak asik nih kompromi melulu dengan Belanda. Buat aku enggak deh. Jadi dia nyebutnya pesohor gitu.
0: Pesohor.
2: Iya, pesohor ya. Itu udah spill tuh ya soal pesohor dan lain-lain gitu.
0: Oke. Nah, kita beralih ke Bang Oren. Bang Oren dapat lawan main Oika kayak yang Bang Dapi udah ceritain. Orang yang baru berproses di dunia teater, terus lawan mainnya Bang Oren yang memang udah lumayan lama di dunia teater. Sulit gak sih sebenarnya?
2: Sebentar. Jadi Oika belajarnya sama aku belajarnya sama Oren. Jadi kita tuh simbiosi.
0: Segitiga.
1: Tapi mereka berdua tinggalnya di rumah aku.
2: Untung banyak.
1: Dan jadi aku juga tahu.
3: Setiap malam kami ngobrol tentang Tan Malaka, walaupun di Sari Almonji. Oke, okay, apa tadi?
0: Sulit nggak dapat lawan main kayak Oika? Gitu.
3: Sebenarnya nggak ada yang sulit ya, maksudnya ya bermain, namanya juga katanya main ya harus asik-asik aja. Kita harus menyikapinya main-main, karena dalam bermain-main biasanya banyak sekali keajaiban dan hal-hal istimewa yang muncul daripada kita harus terlalu ya bukan bermain-main, bukan sifatnya kita tidak serius, tapi polanya kayak bermain-main. Dan Oika itu ini pemain yang bagus, ya unik. Saya suka dengan orang-orang yang unik kan. Setiap pemain tuh punya keunikan dan kebetulan saya seneng.
0: Okay.
3: Pertama kali dialog langsung tek. Bahkan ada satu momen saya tuh belum ini ya, masih dalam fase hafal-hafal gitu. Dialog tek. Tiba-tiba ada getaran dari samping. Aku lihat dia sudah masuk ke dalam emosi yang kami tuh barusan aja memegang naskah. Ya udah di dalam situ aku bilang, "Wow, keren banget." Terus saya langsung pacu. Aduh malu nih. Aku yang harus macu untuk mengejar Oika.
0: Oke, berarti memang ya seru lah ya, sama-sama belajar, dapat hal baru juga gitu ya.
3: Ya, seru ketemu orang itu selalu ada banyak keseruan kan. Berproses dengan yang baru tuh seru.
0: Okay.
3: Ya walaupun waktu singkat dan segala macam, pasti seru.
0: Nah, Bang Lavi, Bang, butuh waktu berapa lama untuk garap Sari Armuncil ini, Bang?
1: Kita udah mulai proses reading dari 2023 ini.
3: Bukan sebenarnya itu bukan pertanyaannya butuh berapa lama, tapi disediakan waktu berapa lama. Itu beda tuh.
1: Kalau kata anak sekarang jujur. Izin. Kita wah ini prosesnya luar biasa singkat sih tapi menyenangkan. Kita prosesnya hampir kurang lebih
3: 2 minggu lah.
1: 2 minggu kita start yang efektif itu ya.
3: 15 start betul-betul pegang naskah dan jalan itu tanggal 15 karena waktu itu kita pulang dari Singkawang itu.
1: Iya, jadi ketika Oren landing dia udah siap-siap sama naskahnya, malah diajakin sama aku untuk menyelesaikan proyek yang lain gitu loh.
3: Ada video klipnya Bang.
1: Aku ajak udah syuting klip gitu loh. Akhirnya Oren di situ kita habisin waktu seminggu. Setelah pulang terus Orennya bilang, "Bang, sisa 2 minggu ini." Oke, Ren, ayo kita ngebuat langsung Tanjung Gigi 4. Tapi aku gak khawatir sih, pada prosesnya udah ngelihat peluang-peluang yang tawaran-tawaran yang dihadirkan sama pemain-pemainku, baik Oika ataupun Oren gitu, ngelihat wawasan dan pengetahuan mereka tentang naskah dan pemeranan itu sendiri bikin aku jadi nggak terlalu khawatir. Dan benar aja, dalam proses satu minggu pertama itu kita udah benar-benar bisa bungkus itu naskahnya, dan kita udah bisa eksplorasi blocking dari halaman pertama sampai selesai. Jadi di minggu kedua kita udah tinggal pemantapan tuh, kayak pengulangan gitu loh. Tapi ya tetap aja yang namanya proses dengan waktu yang singkat pasti akan ada kayaknya kurang ini. Nah, itu yang masih terus kita kejar, yang masih terus kita pacu gitu, bahkan sampai hari ini. Sampailah nanti pas ketika udah menuju pementasan, ya pasti panggung adalah milik aktor, dan saya percaya sama aktor-aktor saya yang keren-keren ini.
0: Oke.
3: Kebetulan aktor ini tidak percaya pada dirinya sendiri.
2: Cuma dia yang tahu.
0: Tapi kalau untuk proses detailing properti gitu, Bang, apakah ada mengalami kendala, kesulitan gitu?
1: Untuk wilayah artistik ya, saya juga lebih banyak sharing sih, open diskusi sama kawan-kawan yang lain. Kebetulan penata artistik kita itu Bang Mael namanya. Saya juga tahu kapasitas dia dalam menata ruang dan yang lain-lain. Enak aja gitu dari pertama kali saya bilang, El, kita mau buka set nanti pakai naskah ini ya, gitu. Dia pelajari, lalu kemudian beberapa waktu kemudian dia udah langsung ngasih saya gambar aja. Ini Bang sketnya kayak gitu.
0: Terus gitu.
1: Jadi saya udah dapat kayak gini, tapi paling adalah beberapa penyesuaian ya. Kayak ornamen-ornamen itu mungkin kayak ada requestan-requestan saya pribadi gitu, dari hasil referensi saya juga mencari di internet nih, gimana sih gambaran rumah-rumah yang pengen saya hadirkan dalam atas pentas ini gitu. Paling ornamen, bisa enggak El tambah ornamen ini dikit, ini gini dikit. Bisa Bang, bisa gitu. Tapi itu terjadi secara organik aja gitu, dan ada dibantu sama
3: bukan cuma ini Bang, bukan cuma ngelihat di Google. Malam waktu tanggal berapa itu kami tuh udah menentukan tanggal, kayaknya kita harus ke Jepang ini untuk ngelihatnya kan? Untuk tanggal, hari, kamu bisa enggak hari ini, kamu kerja enggak? Oke, kita bisa berangkat ya. Malam kami duduk bertiga diam.
2: Sampailah di Jepang.
3: Enggak.
2: Dengan diam.
3: Kita bilang gini, emang kita punya duit? Enggak. Ya udah enggak usah kesana. Hampir.
1: Niatnya baik, Rene. Ya. Waktunya yang enggak bisa.
0: Tapi kalau di sini tuh ada parit Jepang namanya, Bang. Ada parit Jepang namanya.
3: Nah, akhirnya kan ke situ malah. Kita ke parit Jepang aja. Cari nuansa Jepang di situ.
0: Kalau dari Om Joy sendiri untuk persiapan detailing properti, apakah banyak yang dipersiapkan Om ketika pengen menampilkan ular di meja revolusi ini?
2: Nggak terlalu banyak sih, ini properti yang aku buat itu nggak terlalu banyak. Ini lebih pada apa ya, storytelling tentang perjalanan dia dikejar-kejar beberapa negara gitu. Dia pindah ke sini, pindah. Jadi properti nggak terlalu banyak. Tapi justru di situ maksudnya penonton bisa dapat kesan bahwa lo ada lo pejuang yang nggak pakai senjata tapi pakai pikiran, pakai taktik bergerilya, yang akhirnya tentara nggak berani bergerilya sendiri. Jadi dia merasa heran ada di Indonesia tuh, dia bingung ketika dikasih kepandaian, ketika dikasih kekuasaan untuk kecerdasan, padahal dia tertindas dengan cara inilah, tapi mereka nggak ada yang mau, nggak ada yang berani, nggak ada yang ikut ya maksudnya ya, nggak ada yang ikut. Ayo, sebenarnya dengan gerilya ini kita tetap bisa menang kok. Nah, tiba-tiba ini kan cerita tentang sejarah ya, 1946 gitu, ketika Jepang memberikan hadiah kemerdekaan kepada Indonesia, itu yang membuat dia marah. Masa merdeka dikasih hadiah sih? Itu kan terjadi itu. Yang penting kekuasaan negara Indonesia berada di tangan Jepang. Nah, itu yang membuat dia ngerasa kok gimana ya, ini nggak bisa. Bagaimanapun kemerdekaan itu harus kita perjuangkan mati-matian lah. Nggak bisa dari hadiah. Nah, dari situlah dia akhirnya kemudian punya musuh banyak. Ini orang keras kepala nih, nggak, memang bener-bener nggak bisa
0: kompromi. Batu nih ya, batu.
2: Batu lah istilahnya, batu nih. Akhirnya dia pergi kemana-mana tuh, sampai membentuk beberapa partai istilahnya dulu tuh, terus golongan-golongan masyarakat gitu, sampai dia buat 141 organisasi. Saat itu tuh dia sendirian tuh dari Jakarta sampai terus ke Jawa menyusur itu, kamu bikin kelompok ini, kamu bikin kelompok ini, yang rata-rata kelompok itu memang untuk berjuang.
0: Memang sampai, untuk memperjuangkan kemerdekaan.
2: Tapi pada akhirnya di antara 141 organisasi itu memang dia nganggap ini gimana ya, aku yang bangun, aku yang membentuk, aku yang dihianatin sama dia.

0: ada beberapa buku lagi, Aksi Massa dan lain-lain sebagainya. Tapi pada saat, ini mereka loh ya, pengakuan mereka, pada saat ketika nonton, mereka seolah sudah membaca semua buku itu. Ada karakter yang ini sebenarnya aslinya ini nih sebenernya. Dari buku-buku itu maka di apa sama Ahda Imran dibikin simple, terus dia nonton, kelarlah aku baca buku itu. Jadi dosennya bilang begitu, ini kelar. Nah, sementara aku punya perspektif yang lain bahwa ayo kita coba kritis dikit terhadap kenyataan. Nah, gitu loh. Jadi nonton Tan Malaka itu sama juga memberikan moral tentang kritis. Kita ini kan lemah di dalam hal itu ya.
1: Iya.
0: Apalagi kondisi sekarang ya, zaman sekarang ya, teknologi yang sudah memicu dia untuk dunia yang lain gak penting, yang penting teknologi nih.
1: Iya,
0: kayak
1: iya.
0: Gitu-gitu.
1: Yang sementara, penting scrolling nih.
0: Scrolling. Sementara ada sejarah yang harus dia perjuangkan lah misalkan gitu.
1: Oke. Nah, kalau kita tarik ke belakang, kalau melihat pasar teater nih, pasti ya kita dari kota-kota yang beda, dari Bang Oren tadi dari Jogja, terus Om Joy dari Jakarta, Bang Dapi dari Pontianak. Ngelihat pasar teater sekarang gimana nih, Bang Dapi? Kalau untuk di Pontianak sendiri ya?
2: Kalau untuk di Pontianak sebenarnya di zaman sekarang ini, aku malah ngelihat apapun itu punya peluang atau punya kansnya sendiri untuk menjadi besar gitu loh. Karena masyarakat kita di zaman sekarang ini, mereka akan sangat bisa memakan apapun gitu loh, pertunjukan apapun, informasi apapun, bentuk-bentuk apapun yang baru mereka tangkap gitu loh. Generasi sekarang ini sangat bisa untuk menangkap apapun itu gitu loh. Nah, kalau mau dilihat atau mau dikaitkan untuk teaternya sendiri, aku malah ngelihat pertunjukan teater beberapa tahun belakangan ini di Pontianak emang agak meredup ya. Nah, mungkin lewat Borneo Fest inilah harusnya kita jadi embrio yang bisa kemudian itu bisa kita terus pacu gitu loh. Karena ini zamannya orang sekarang udah bisa sangat terbuka nih untuk pertunjukan gitu. Kita bikin lagi aja terus pertunjukannya, biar akhirnya nanti orang pasti akan terus, masa teater, penonton teater akan terus terbentuk gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau boleh flashback sedikit, teater di Pontianak itu punya basis masa yang sangat besar penontonnya. Kita pernah punya event yang namanya Parade Teater. Itu event teater full 1 bulan penuh 30 hari dan kita mencatat hampir 10.000 penonton yang bisa kita hadirkan untuk menonton pertunjukan dalam satu bulan itu dengan komunitas yang berbeda-beda.
0: Banyak ya.
2: Itu di tahun 2009. Tahun 2009 sampai 2012 itu terakhir. Nah, okay. Setelah itu eventnya agak meredup karena satu dan yang lain hal, akhirnya nggak kejadian lagi tuh. Kalau menurut saya, Borneo Theater Festival ini moga-moga bisa menjadi motor kembali untuk dunia teater bisa bergeliat lagi gitu. Penonton-penonton yang lamanya itu bisa kumpul lagi dan menikmati juga menyaksikan sebuah teater.
1: Okay. Kalau dari Om Joy di Jakarta gimana sih pasar teaternya Om?
0: Pasar teater standar ya, harganya masih segitu-segitu aja ya.
3: Oh, tidak terpengaruh dolar?
0: Tidak. Nah, maksud aku apa namanya ya, aku sendiri sampai harus ngerubah karena harus tahu masyarakat kita. Jadi ya, sutradara itu kan idealis banget ya. Pada karya maksudnya. Tapi pada saat ketika dia melihat penonton sepi, ada yang harus dibaca sama diri dia, sama pikiran dia. Keadaan sekarang adalah speed. Semua tuh seperti percepatan gitu. Aku sadarnya pada saat ketika aku keluar rumah, baru mengeluarin motor, itu udah macet. Nah, kondisi itulah yang membuat akumulasi akhirnya cara berpikirku menjadi, oh ini speed banget nih. Aku jarang sekali sekarang bikin teater yang acuannya lamban banget. Tapi deep ya. Akhirnya speed, semuanya speed. Persoalan itu jadi speed. Nah, jadi selain membuat karya, menggagas, kami mencurigai masyarakat. Masyarakat sekarang tuh, wah, ogah dia nonton apa ya? Karena kecenderungan handphone tuh akhirnya kemudian scroll dan lain-lain. Ini pengaruh pada apa ya? Pikirannya, tubuhnya ini kalau nonton pertunjukan terlalu melambai-lambai itu mungkin bisa ditinggalin penonton. Maka akhirnya aku dikenal adalah sebagai seorang aktor atau sutradara juga yang memicu pertunjukannya tuh selalu dengan taat, tapi terjaga ritme-ritmenya

0: selalu kejaga gitu. Jadi aku untuk menghadirkan penonton harus tahu masyarakatnya dulu, siapa masyarakat penonton kita. Tapi dalam dunia teater aku gak ngerti lah, pokoknya itu teoriku gitu.
1: Okay.
0: Walaupun gak ada nih di dalam tulisan bahwa pengaruh berkarya itu adalah akibat dari akumulasi persoalan kita hidup di Jakarta yang padat, wah macam-macam.
1: Bener.
0: Terus kemudian akhirnya kok jadi gini ya. Dulu aku bikin teater lama banget. Seperti yang apa Dapi lakukan tuh, yang semalam kita nonton tuh Almond itu. Wah ini asik loh ini. Tapi apa iya ya? Harus penonton bisa bertahan gitu dengan pertunjukan ini. Nah, baik lagi ke persoalan masalah penonton itu sendiri, terus kemudian bagaimana kita ngegagas aktornya menjadi baik.
1: Iya.
0: Nah, itu loh. Jadi saling mewaspadai terhadap nih, jangan-jangan penonton kita enggak ada nih. Atau jangan-jangan kita mencurigai, wah ini kelamaan. Semua berkecamuk. Pada akhirnya apa yang kita lihat atau yang kita saksikan oleh para penonton itu, ini keren.
1: Iya sih, iya
0: dia,
1: sih.
0: Dia tergantung mau memilah pada pihak yang mana, apakah speed atau apa gitu. Jadi aku ngelihatnya pertama speed dulu aja. Karena kebiasaan masyarakat kita sekarang agak kacau ya.
1: Iya, karena pengen yang cepat-cepat aja gitu kan.
0: Iya, aku ngelihatnya itu sih.
1: Oke, kalau Bang Oren sendiri, pasar teater di Jogja lah gimana Bang? Rutinkah atau memang ya kalau di Pontianak sendiri kan okay, tunggu ada event-event kayak gini baru kita beralih ke teater gitu.
2: Aku jujur agak sulit menjawabnya karena dalam beberapa tahun ini, dalam 8-10 tahun ini, sejujurnya saya sudah tidak in dalam ekosistem teater di sana. Ya saya masih ada sekali-sekali main, nongkrong ya, tapi sudah tidak terlalu terjun kayak dulu selalu memperhatikan itu. Nah, tapi saya tetap melihatnya lewat apa Instagram, biasa kan ada iklan misalnya Beranda Jogja atau apa info pertunjukan Jogja atau apa. Itu sih lebih sepi dari sebelumnya. Apalagi setelah COVID ini kayak direset semua kan aktivitas setelah COVID. Itu jauh lebih sepi dari sebelum COVID.
1: Waktu itu saya lihat
2: ya begitu. Ya ada beberapa pertunjukan, bahkan teater-teater yang besar saja yang maksudnya mereka sudah settle dengan ekonominya apa segala macam, setahun sekali pun belum tentu mereka pentas.
1: Berarti memang ya sejarang itu ya sekarang kalau
2: setelah COVID.
1: Setelah COVID. Tapi apakah mungkin kita untuk buka pasar itu untuk okay, teater bakal rutin lagi nih sebulan dua kali, sebulan tiga kali gitu. Mungkin gak sih sebenarnya?
2: Ini ya pertanyaan yang ini ya tidak semudah itu dijawab cepat gitu kan. Maksudku eranya
0: perlu dua buku ya untuk menjawabnya.
2: Era sekarang itu kan digital ya. Digitalisasi. Sedangkan teater ini tidak berada pada tempat itu. Okay. Kamu bayangkan di HP sambil tidur di rumah saya bisa menonton hal-hal yang jauh lebih menarik secara visual daripada teater. Terus apa alasan saya harus nonton teater? Misalnya, nah kalau orang yang pernah nonton teater, yang pernah menikmati, dia tahu tuh alasannya. Ada hal-hal estetik yang tidak bisa didapatkan di film, tapi kami bisa dapatkan di teater gitu. Nah, cuma memang tantangan sih untuk apa? Bagaimana kita membayangkan saja setiap penonton itu adalah orang baru pertama kali nonton teater, misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan gitu ya Bang? Mungkin ya kurang lebih ya. Tapi itu jebakan juga bagi pengkarya. Iya. Masa aku harus membuatnya semua menjadi ringan?
1: Bener sih.
2: Misalnya Bang ya, saya kehilangan
1: idealis lah.
2: Bukan idealis, misalnya dia punya ilmu, dia punya capaian artistik yang ingin dia
1: capai.
2: Okay. Tapi kita terbentur dengan penonton. Nah, makanya aku bilang agak sulit menjawab pertanyaan itu dengan cepat.
1: Oke.
2: Iya kan?
0: Iya, repot. Seniman agak repot.
2: Ya, ibaratnya ya masa aku downgrade untuk gitu, tapi kalau teater enggak ada penontonnya gimana gitu kan?
0: Iya.
2: Kan sulit kan?
1: Sulit.
0: Jadi ngomongin soal idealisme itu memang adanya pada karya saja
1: sebetulnya.
0: Oke. Okay. Apa namanya? Kalau misalkan kita kemudian berpikir tentang ini pemasarannya gimana tentang penonton itu sebenarnya tidak ada wilayah pada dia. Ini tergantung kelompok teater bagaimana dia memanage, bagaimana dia menjual tiket itu kan sudah ada masing-masing orangnya. Sebenarnya sudah ada masing-masing orangnya gitu. Tapi di dalam karya bahwa idealisme itu penting buat kita karena karya ya.
2: Tapi itu nggak cuma terjadi di teater. Memang kayaknya di Indonesia ini kayak misalnya di film juga, mereka tuh, misalnya aku pernah bertemu sutradara yang berdebat dengan produser hanya karena ini nggak bisa nih masuk ke penonton gini, ya sutradara harus downgrade untuk ya udah percintanya dibikin gini gini. Itu terjadi di film juga. Jadi memang agak apa, dilematis ya, maksudnya kita melayani pasar ini tuh kayak gimana. Kalau film luar Hollywood mah pasarnya yang ngikut. Ya gue bikin ini lu mau nonton, nonton ini enggak ya udah gitu-gitu kan. Iya Bang ya. Kalau di kita kan masih ah kalau gue bikin ini entar duitnya enggak balik. Kalau gue bikin
0: masih
2: ini
0: masih berhitung itu lah ya.
2: Iya.
1: Iya sih.
2: Nah, memang sih itu agak sulit memang untuk
1: menciptakan pasar teater kembali lah ya.
2: Iya. Ya harus punya trik-trik lah dan strategi pemasaran baru mungkin ya.
1: Oh yes.
2: Ngerespon
1: itu. Oke. Nah boleh dong untuk spill-spill untuk yang pengen datang ke Borneo Theater Fest nih. Datangnya kemana sih Bang? Siapa yang pengen promo nih? Yang pengen datang?
3: Kalau untuk yang pengen datang atau menyaksikan pertunjukan Borneo Theater Fest, kita ada dua pertunjukan. Di tanggal 3 kita ada satu pertunjukan dengan judul Sari Almond Jelly. Lalu kemudian di tanggal 4 kita ada pertunjukan dengan judul Ular di Meja Revolusi. Itu untuk yang berminat hadir dan menonton bisa registrasi untuk di tanggal 3-nya, tapi sayangnya sudah full. Untuk di tanggal 4-nya tinggal sedikit lagi full. Okay. Jadi buat yang dengar pengen nonton mending langsung registrasi biar kedapatan
2: pertunjukannya di
3: reservasi
2: di Port 99.
3: Reservasi untuk di tanggal 4.
1: Nah, ya. Kadang kan banyak pertanyaan nih Bang, gratis ke Bang, bayar ke?
2: Gratis.
1: Yang
2: tanggal 3, tanggal 4 gimana Bang?
3: Gratis.
2: Demi perjuangan ini. Saya curiga sebenarnya konspirasinya Tan Malaka tuh belum mati. Tanaka ada di sini di depan saya.
1: Benar. Cara dia memperjuangkan ya.
2: Iya. Dan sebenarnya masih hidup.
1: Oke, thank you Abang-abang udah sempatin waktunya untuk ngobrol barengan kita.
3: Terima kasih Nova.
1: Mudah-mudahan sukseslah acaranya. Amin. Jadi buat teman-teman yang penasaran seputar Borneo Theater Fest, langsung aja cek Instagram mereka di Borneo Theater Fest nih. Semua informasi-informasi tertera di sana. Sayang banget kalau kamu tidak menyaksikan, apalagi teater di Pontianak tuh jarang banget Bang ya. Jarang, dan ini jadi salah satu kesempatan untuk kita nonton teater nih. Kalau nonton bioskop kan ya bioskop di Pontianak sikit nih. Tapi itu pilihan sih. Dan tayangan ini bisa kamu saksikan melalui kanal YouTube kita di RRI Pro 2 Pontianak dimanapun dan kapanpun. Nanti kita bakal temenin dengan lagu-lagu yang menarik. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye.
2: Yeay. Aye.

0: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh,
1: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Eh, Ndri, belakangan ini kok kamu kelihatan gak semangat gitu sih? Biasa sih paling semangat tuh.
1: Iya yuk, cuman lagi sedih dikit sih. Bulan puasa tahun ini, aku tuh gak bisa pulang kampung yuk. Gak bisa buka puasa bareng keluarga. Kalian sih enak ya, Akam sih.
0: Gak usah sedih gitu kali. Emang kamu gak nganggap kita di kantor ini keluarga ya? Dih, jahat banget.
1: Bukan gitu yuk. Soalnya, aku tuh kangen banget sama masakan ibu. Soalnya kalau di kampung, setiap buka puasa, ibu tuh selalu buat es cendol sama gorengan kesukaan aku yuk.
0: Ya udah, gini aja deh. Ntar kita jadwalin sama anak-anak kantor buat buka puasa bareng di rumah aku. Kebetulan ibu aku juga suka bikin gorengan gitu kalau bulan puasa.
1: Wah, serius yuk? Emang gak ngerepotin apa kalau buka rame-rame di rumah kamu?
0: Lebay banget. Biasa aja kali. Kita tuh di kantor udah kayak keluarga tau.
1: Makasih banget ya yuk. Jadi gak enak nih, gara-gara kangen pulang kampung malah ngerepotin.
0: Tapi ada syaratnya ya. Abis buka nanti bantuin cuci piring.
1: Aman.

Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Kak, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar.

anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi barengan di Parevanda di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti nih teman Prodo. Anyway, gimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, baik-baik aja, dan tetap semangat dan tetap produktif ya. Biarpun kayaknya di luar cuacanya lumayan bikin gerah nih teman Prodo. Kalau ngomongin soal sore-sore gini ya, dengan cuaca yang bisa dibilang nggak hujan tapi ya panasnya lumayan mentereng gini, ya kalau mau nongkrong kayaknya tunggu-tunggu matahari udah mulai bersahabat deh teman Prodo, sekitaran jam 4 jam 5 gitu nggak sih. Kalau turun jam segini kayaknya masih kerasa gerahnya tuh. Anyway, buat teman-teman Prodo yang lagi dengerin Dipa dimanapun kalian berada, khususnya yang lagi dalam perjalanan, harap hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah, kalau misalnya kamu pengen share-share info lalu lintas ataupun info cuaca yang ada di sekitar kamu atau ada informasi menarik lainnya, silahkan kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silahkan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah, sebagai bentuk widi, sebagai bentuk gak tuh ya, buat mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, teman Prodo 2 di pebakalan puterin beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu nih, khususnya buat kamu yang lagi dengerin Dipa di sore hari ini. Nanti habis ini Dipa akan balik lagi ya dengan informasi menarik lainnya. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Din, kamu pernah lihat si Rian enggak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
2: Loh, kamu enggak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
1: Hah? Tangkap? Serius? Karena apa?
2: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
1: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
2: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
1: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
2: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
1: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
2: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Ellen Brodo Pontianak, teman terbaik kamu.
3: Alright, teman Prodo, masih bersama Dipa Revanda di sore ceria kali ini. Dan ini ada informasi menarik nih di sore hari ini ya. Jadi buat kamu yang penggemar game, nah pasti udah identik banget dengan yang namanya PlayStation tuh. Nah, tapi ini teman Prodo, Sony itu baru aja resmi ngumumin kalau nanti mulai Januari 2028 seluruh game terbaru dari PlayStation tuh udah nggak akan lagi rilis dalam bentuk kaset fisik. Wow, jadi sebagai gantinya game tuh bakalan dijual di toko fisik, itu tuh akan berisi kode doang, kode digital buat di-download. Nah, pengumuman ini nih datang cuma beberapa hari setelah Rockstar mastiin kalau GTA 6 itu juga bakalan hadir tanpa disk fisik. Waduh, langkah tersebut tuh sekaligus jadi penanda kalau industri game emang udah bergerak ke arah distribusi digital, teman-teman Pro 2. Dan tentu saja pengumuman ini kan menuai pro dan kontra ya di antara para gamers di seluruh dunia. Tapi Sony sendiri juga udah negasin sih kalau perubahan ini hanya berlaku buat game baru yang mau dirilis. Jadi bukan game-game yang sudah dirilis sebelumnya, teman-teman Pro 2. Semua game yang udah dirilis itu akan meluncur sebelum tanggal tersebut tetap bakalan dapat format fisik seperti biasa. Oke, berarti buat game-game yang akan rilis sesudah Januari 2028 itu udah gak ada lagi kaset fisiknya gitu, teman bro. Udah makin digital aja sih ya. Jadi keinget kalau dulu tuh main PlayStation harus jalan, harus cari kasetnya, apalagi game-game yang kayak rentan banget rusak tuh ya, sampai dikasih minyak kayu putih dan segala macem gitu. Jadi nanti di 2028 udah gak ada lagi tuh nuang-nuangin minyak kayu putih gitu kan, atau supaya kasetnya bisa muter. Udah makin canggih aja nih, teman Pro 2. Anyway, ada Bang Tenny. Waduh, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Tenny. Sore ceria, panas nih cuaca. Lagi di mana kah? Oh, lagi di Sekedong. Jalanan aman nih Bang Tenny ya, ramai lancar. Tapi emang panas banget sih kelihatannya nih Bang Tenny. Ya, jangan lupa minum air putih Bang Tenny. Nanti dehidrasi ya kan. Nih, rutenya mau kemana? Mau ke Pontianak apa masih melanjutkan perjalanan Bang Tenny? Nah, biar makin panas, mau dong request lagu. Boleh, lagunya Linkin Park. Wih, asik. Linkin Park ya Bang Tenny ya. Linkin Park yang 6. Boleh. Kalau kayak gitu, daripada lama nih teman Pro 2, kita langsung aja nih dengerin lagu requestan dari Bang Tenny. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, masih panjang banget waktu kita di sore ceria. Silakan kirimkan ke WhatsApp, Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Dan habis ini Dipa balik lagi. So, please stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. This is it, Linkin Park.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
2: Betul.
1: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.

Kan ada Relay Pro 2 Jakarta ya, ada launching Pro 2 English Corner teman Pro 2 dari jam 4 sampai jam 5. Nah, sembari nunggu jam 4, Dipa puterin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini. So, buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
2: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
1: Ucup. Enggak Cup, cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah?
2: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
1: Caranya gimana Cup?
2: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya, buka usaha kecil-kecilan ke, investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
1: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
2: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
1: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
2: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
1: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
2: Iya yuk.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten

0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edit.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. We're study together, just learning together.
0: Betul banget, karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang gak harus di kelas doang.
1: Benar, yes, setuju banget sama Edit. Because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul, betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the show.
0: Enjoy the show ya. Zoom.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini ya.
0: Alright. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, Faye. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow, apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen
0: yes.
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di
0: yes.
1: tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word. Mm-hmm. Yang sebenarnya sering dipakai,
0: betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: And that's
0: dia.
1: Alright, it's okay.
0: Gitu namanya ya. Juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Benar. Jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes. Okay. And the first word is, jeng jeng jeng.
0: Oke. Okay. Ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di
0: ada
1: belakang
0: tahu?
1: Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya, delete ya.
1: Delete, delete. Yang benar adalah delete.
0: Delete, gitu ya.
1: Yes.
0: Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya.
0: Iya, pakai delete biasanya salah. Delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Okay. Next word. Nah
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media yang pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Archive?
0: Aduh.
1: Bener gak?
0: Bener gak? Bener gak?
1: Bener gak teman-teman?
0: Salah.
1: Salah.
0: Yang bener apa dong?
1: Iya bener sih,
0: betul, ada di bawah sih. Ada sih, tulisannya sih bener sih.
1: Archive, yes. Oke.
0: Okay, next.
1: Selanjutnya. Nah.
0: Ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Bener, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, bener sih, artinya sering sih.
0: Iya kan? Bener.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa bener?
0: Salah bener, often.
1: Salah bener?
0: Salah ya?
1: Often.
0: Often.
1: Often.
0: Often, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, word. Selanjutnya. Oke, ini
1: yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor biasanya langsung finger.
1: And that's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger.
0: Yes,
1: okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya?
0: Nah,
1: mungkin aku juga suka miss.
0: Betul.
1: Nah, ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Waduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal, fruit.
1: Salah ya. Wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya.
1: Iya. Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Jadi yang benar adalah fruit.
1: Ya. Yeah. Yes.
0: Oke, okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no.
0: Nah ini
1: nih.
0: Ini
1: suka
0: dia.
1: Suka Cucu camber.
0: Salah. Oh, bukan ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya. Oke. Okay. Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol
0: juga. Oh iya benar. Betul. Oke, okay, selanjutnya. Yes.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya.
0: Ah, nah, ini dia ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok, Mas. Terlalu medok, Mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login.
1: Login.
0: Betul ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya, word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh, salah.
1: Ya salah.
0: Tak delete Mas fingermu. Oh, salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi gak apa-apa, ini teman-teman kita saling belajar bersama
0: yes,
1: juga ya.
0: Betul, kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah, tapi,
1: yes, karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Tadi ada dari musik, dari film, makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio,
0: atau
1: radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Itu teman-teman. Ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu.
0: Benar.
1: Jadi sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu
1: cara dia. Penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Soalnya kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment katanya. Terus habis itu it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh, staying humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Tapi dari musik bahasa Jawa?
0: Enggak. Oh enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya. Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Oke. Okay.
0: Nanti kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games.
1: Bermain ya. Game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan. Hadiah.
1: What's the prize?
0: Boleh. Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh. Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Woo! Namanya siapa, Kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you. Thank you so much. And lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska. All right. Your name and then the third lady here.
2: My name is Aira.
1: Halo Aira.
0: Aira, Aira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No. All right.
0: No, yeah. No,
1: so
0: no.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer.
0: Yes.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue. Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh. Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: let's say the answer is Mike.
0: Mike, okay.
1: Mike, there is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like.
0: Yes.
1: Lagu apa yang ada Mike? Mike.
0: Ya, gitu ya.
1: Paham ya teman-teman.
0: Paham ya?
1: Ya.
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question.
1: I'm yellow. I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Oke.
1: Okay, oh, you know.
0: Silakan. Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh ya. Yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Nah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: Smooth.
2: Cek.
1: Cek. Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on
0: bread.
1: And then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, juri ya?
1: Benar ya.

0: yes, kalau berarti yes, ya, yes. Fireworks.
1: Alright.
2: Satu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question. I am the capital city of Indonesia.
2: Okay.
1: Millions of people live here. What am I? What city am I?
2: Lagunya apa ya? Mana lagu?
1: Ada dong.
2: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
2: Tahu?
1: Okay, let's go.
2: Kamu nyontek apa itu? Hey?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi
2: buka
1: ngonten.
2: Kamus. Oh, buka lirik. Buka lirik. Oke. Okay,
1: boleh.
2: Aku tahu answernya sih, tapi nggak tahu lagunya. Yeah, okay, yeah. You, Najwa.
3: Hi.
1: Yes. Okay.
2: Sing it, sing it. It's okay.
1: Easy.
3: High school in Jakarta.
2: Oh iya, high school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri?
2: Benar, juri. Oh iya.
1: Betul berarti ya?
2: Betul.
1: Jakarta jawabannya. Alright. Oke. Okay.
2: Gue gak kepikiran loh kalau jawabannya.
1: Iya sih.
2: High school in Jakarta.
1: Betul.
2: Okay.
1: Lanjut.
2: Last question. Oh ini berarti semuanya berabatkan ya. Kamu
1: betul.
2: Jawab Billie Eilish.
1: Berarti tinggal
2: go.
1: Kamu doang nih, belum nih.
2: Let's go. Okay. So for Billie Eilish, I am... oh ini. Finish the
1: complete
2: following
1: the sentence,
2: question.
1: Ya. Yes.
2: Dalam the... True that dot dot comes from within.
1: Oke,
2: okay,
1: sudah tahu?
2: Bahasa Inggris of cantik.
3: Beauty.
1: Yeah, beauty, okay. Nyanyiin dong.
2: So what's the song?
3: Beauty and the Beast.
2: Oh iya, yeah, benar.

0: permukaan okay. Dulu dong.
1: Wow. Buat Novi Aiska Najwa sama Billie Eilish. Sahira. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Terima kasih banyak, terima kasih.
0: Oke. Kok bisa cepat-cepat banget ya?
1: Iya bisa ya. Kita aja nyari mic gak ketemu.
0: Coba mikir satu kata, ini jadi pengen coba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights. Lagu Lights apa ya, Lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
0: Gak tahu sih.
1: Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Okay. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English,
1: yes,
0: ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris. Karena kita harus belajar bahasa Inggris ya. Karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Iya, yeah, soalnya dimanapun itu. Emang wajib banget ngomong bahasa Inggris.
1: Betul ya. Sekali.
0: So, what an amazing day.
1: Yes.
0: Thank you so much for everyone who came, who listen, who join from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English.
1: All right. Bye-bye everyone.
0: Bye-bye everyone. Thank you so much.

Alright, teman Pro 2, balik lagi barengan di Pare Vanda di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Tadi di jam 4 sampai jam 5 kamu udah dengerin Pro 2 English Corner yang di relay dari Pro 2 FM Jakarta. Nih, nah sekarang di jam 5 sampai jam 6 kita akan ada polling receh nih teman Pro 2 ya. Ngomong-ngomong nih, masih di awal bulanan banget nih ya, teman Pro 2. Pasti identik banget dengan namanya belanja kebutuhan. Pernah enggak sih kamu sadar kalau setiap orang tuh ternyata punya style belanja mereka masing-masing gitu. Ada yang gitu gajian langsung belanja kebutuhan buat satu bulan penuh. Ada yang lebih nyaman belanja seminggu sekali supaya lebih segar dan juga gak mubazir. Terus bisa disesuaikan dengan keinginan selama satu minggu ke depan tuh pengen makan

aja gitu. Tapi ada juga nih yang timnya kalau ya udah tunggu habis aja baru beli gitu. Nah, sebenarnya buat teman-teman Pro 2 ini yang mana nih yang paling cocok ya, belanja bulanan, mingguan, atau belanja seperlunya kira-kira teman-teman Pro 2? Kalau kamu tipe belanja bulanan ya, biasanya begitu gajian langsung deh tuh nyerbu supermarket atau pasar terdekat atau tempat yang biasa nyaman kamu belanja gitu. Keuntungannya ya lumayan banyak. Pertama, pengeluaran tuh jadi lebih mudah di tracking ya, dikendalikan dan dikontrol karena kebutuhan pokok tuh udah tersedia di rumah. Dan yang kedua, seringkali tuh ada promo kalau beli dalam jumlah besar. Ketiga, kita jadi nggak terlalu sering tergoda deh beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget setiap kali kita mampir ke supermarket, minimarket, atau tempat belanja gitu. Tapi ada tantangannya juga. Kadang karena stoknya banyak, justru jadi lebih boros. Makanan yang harusnya cukup seminggu malah habis dalam beberapa hari. Belum lagi kalau beli sayuran atau buah-buahan yang terlalu banyak, ujung-ujungnya kebuang deh karena udah layu. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke tipe belanja lainnya nih teman Pro 2, aku pengen ajak kamu buat gabung di sore hari ini. Barangkali ada yang pengen nge-share ya, kamu tipe yang belanja mingguan, bulanan, atau belanja tunggu habis nih teman Pro 2. Silakan kirimkan jawaban kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau DM ke Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu beberapa lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu sore hari ini. And abis ini Dipa balik lagi menemani kamu. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

Welcome back teman Pro 2 di sore ceria, masih bersama Dipa Revanda di sini sampai jam 8 malam ya. Dan tadi kita lagi di polling receh tuh. Kira-kira kamu tim yang mana nih? Tim yang belanja bulanan, mingguan atau seperlunya teman Pro 2? Nah, kalau tadi kita udah ngebahas tim belanja bulanan, ini aku pengen bahas tentang belanja mingguan ya. Kalau belanja mingguan tuh biasanya dipilih sama orang yang suka masak atau pengen bahan makanan selalu segar teman Pro 2. Belanja seminggu sekali tuh bikin kita lebih fleksibel, bisa menyesuaikan menu, kebutuhan Tuhan keluarga sampai ke kondisi dompet kita nih teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga resiko yang makanan yang terbuang itu jauh lebih kecil. Tapi kalau setiap minggu datang ke supermarket, godaannya juga enggak sedikit nih. Awalnya mungkin kita pengen belanja katakanlah telur sama susu doang gitu ya. Terus pulangnya malah bawa cemilan, minuman kekinian, lah bahkan sampai belanja-belanja yang mungkin ada promo, ada diskon apa segala macam yang awalnya kita enggak pengen beli, tiba-tiba kebeli juga deh. Nah, siapa nih teman-teman Pro 2 yang pernah mengalami seperti itu? Silakan ya gabung barengan Dipa di sore hari ini. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018 atau DM ke Instagramnya @pro2pnk, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Alright teman-teman Pro 2, balik lagi barengan Dipa Revanda di sini di Sore Ceria. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas belanja bulanan, belanja mingguan. Nah, sekarang aku pengen bahas belanja seperlunya. Nah, ini nih yang paling sering dilakukan sama teman-teman sepantaran saya alias atau orang yang jadwalnya padat ya, kalau habis ya baru beli. Memang sih rasanya praktis gitu kan, tapi kalau dihitung-hitung justru sering kali lebih mahal, karena kita jadi lebih sering mampir ke pasar atau minimarket, dan kita jadi lebih sering membeli barang secara impulsif teman Pro 2. Belum lagi ongkos perjalanan atau biaya pengiriman kalau belanja online ya. Jadi yang tadinya cuma pengen beli sabun, pengen beli sampo dan segala macem, sekali bayar gitu kan ternyata nyangkut tuh barang-barang yang sebenarnya bisa ditunda. Jadi kira-kira mana nih yang paling baik? Jawabannya ya nggak ada yang paling benar atau yang paling salah teman Pro 2. Semuanya tergantung gaya hidup dan sesuai dengan keperluan kita aja. Jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, dan kemampuan kita untuk mengatur keuangan itu juga menjadi salah satu faktor penting teman Pro 2. Kalau misalnya kita tinggal sendiri, ya mungkin belanja mingguan tuh lebih efektif. Kalau belanja kalau keluarga besar gitu, belanja bulanan bisa jadi lebih hemat. Kalau kamu jadwal kerjanya nggak tentu, mungkin sistem seperlunya memang paling realistis teman Pro 2. Yang paling penting tuh bukan seberapa seringnya kita belanja, tapi apakah belanja itu sesuai kebutuhan atau cuma mengikuti keinginan kita doang. Karena hemat tuh bukan berarti kita pelit, hemat itu tahu kita, apa yang harus diprioritaskan ya teman Pro 2. Nah, nanti aku sekali mau kasih info ya buat teman-teman Pro 2 khususnya yang beragama muslim. Hari ini tanggal 2 Juli 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya itu akan dikumandangkan tepat pada jam 17 lewat 54 menit. Nanti abis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu. So buat kamu semua, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa autentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet pun

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tadak bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid. Udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Dit, hari ini vibes-nya chill ya di kafe favorit kita ini. Dan kayaknya cocok nih aku mau unboxing skincare haulku. Pasti bikin kamu penasaran kan?
1: Ya siapa coba yang gak penasaran, Li? Paketmu sebesar gaban. Emang apalagi sih yang lagi viral sekarang?
0: Ini loh, Dit. Ada moisturizer sama serum dari brand lokal yang baru aja launching. Nah, packagingnya lihat deh. Estetik parah. Dan katanya formulanya ini tuh juara buat kulit sensitif.
1: Bisa gak tuh head to head sama brand Korea yang sering kamu impor itu, Li?
0: Bisa lah. Nih lihat, teksturnya smooth. Terus ini nih yang paling bikin aku curious. Katanya bahan aktif utamanya tuh dari rumput laut lokal. Heran, Ja, kok bisa ya bahan dari laut kita diolah jadi essence secanggih ini?
1: Nah, itu namanya hilirisasi, Li. Itu dia rahasia dapur kenapa produk lokal kita bisa glow up total. Hilirisasi.
0: Oh, oke, okay. Itu hilirisasi. Itu bukannya istilah ekonomi yang super berat yang sering diomongin bapak-bapak di berita itu ya?
1: Bapak-bapak di berita. Iya benar. Kita sering dengar kan, tapi enggak sadar kalau hilirisasi itu ada di tangan kita, di produk yang kita pakai sehari-hari.
0: Oh ya, spill Adit. Gimana ceritanya hilirisasi itu bisa bikin wajahku ini jadi glowing?
1: Menarik. Sederhana sebenarnya. Kayak dulu misalnya kita cuma jual bahan mentah, rumput laut, minyak sawit, rempah-rempah, atau apapun lah ya. Semuanya kita ekspor mentahan. Harganya murah. Nah, di luar sana, Li, mereka olah jadi bahan jadi. Seperti karagenan premium, jadi gliserin untuk pelembab. Terus mereka jual lagi ke kita sebagai produk impor dengan harga berlipat-lipat.
0: Oh my God. Jadi selama ini kita cuma jadi kuli bahan mentah dan gak dapat nilai tambahnya.
1: Persis. Nah, hilirisasi itu memutus rantai itu, Li. Pemerintah, terus juga industri ngotot ngebangun pabrik pengolahan di sini. Kita olah sendiri deh rumput laut itu jadi bahan aktif kosmetik.
0: Jadi serumku ini adalah bukti kalau kita sekarang tuh jadi produsen bahan premium, bukan cuma penjual bahan mentah. Keren deh.
1: Lihat data nih, Li. Kalau dulu kita cuma dapat cuan kecil dari sawit mentah, setelah dihilirisasi jadi gliserin dan diolah lagi jadi bahan skincare, nilai jualnya bisa naik ratusan kali lipat lah gitu.
0: Gila. Jadi tiap kali aku support brand lokal tuh, aku gak cuma support UMKM aja ya, tapi juga ikut bantu ekonomi negara kita bikin loncatan kuantum.
1: Itu baru dari sisi ekonomi. Kita bahas sisi yang lebih penting buat kita. Solusi, kualitas, dan peluang karir.
0: Gimana tuh, Dit?
1: Nah, pertama, dari kualitas. Kalau bahan diolah di sini, kita bisa kontrol penuh standarnya, Li. Nggak perlu khawatir bahan impor kualitasnya random. Kita bisa menjamin produk yang kamu pakai itu grade A. Karena kita sendiri yang mengolahnya dari awal sampai akhir.
0: Gitu ya, Dit. Make sense sih. Ini yang bikin aku nggak ragu lagi sama kualitas brand lokal.
1: Nah, yang kedua, Li, ini yang paling seru. Peluang karir.
0: Oh wow, peluang karir.
1: Bayangin, Li, untuk mengolah rumput laut jadi esen canggih atau rempah jadi aktif ingredient, kita butuh ribuan formulator cerdas, ya nggak? Ahli kimia, ahli bioteknologi, bahkan insinyur teknologi pangan.
0: Oh wow, jadi anak muda yang lagi kuliah di jurusan eksakta sekarang ini tuh masa depannya ada di industri hilirisasi skincare ini ya, Dit?
1: Tepat banget. Itu adalah solusi paling nyata nih, Li. Kita nggak cuma ngomongin cuan negara, tapi kita ngomongin lapangan kerja high skill buat kita sendiri. Kita yang akan menjadi SDM kunci yang mengolah kekayaan alam kita.
0: Gitu ternyata. Selama ini ya aku cuma tahu cara apply serumnya doang sih. Sekarang aku jadi tahu ada jalan karir keren di balik botol ini.
1: Nah, bener. Selama ini kan kita cuma tahu hilirisasi, ya nikel, tambang, padahal ada juga minyak atsiri, rempah-rempah, dan bahan herbal yang bisa kita olah jadi produk lifestyle. Produk lifestyle yang dibutuhkan seluruh dunia.
0: Fix, mulai sekarang skincare rutin aku jadi lebih berfaedah, Dit. Nggak cuma glowing di wajah, tapi juga glowing secara ekonomi.
1: Nah, itu yang paling penting. Kita tuh nggak boleh cuma jadi konsumen, Li. Konsumen yang hype dan nggak tahu apa-apa. Kita harus kritis dan siap ngambil peran.
0: Oke, Dit. Jadi, hilirisasi itu keren karena membuat Indonesia jadi superpower di industri kecantikan.
1: Nah, dan buat kalian yang lagi kuliah di bidang sains dan teknik, semangat belajar. Kalian adalah solusi. Kalian adalah kunci sukses hilirisasi skincare Indonesia.
0: Cheers buat glow up lokal dan karir masa depan kita.
1: Cheers! Cheers.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Alright teman produa, balik lagi bersama Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 6:20, kita update-update dulu untuk informasi perkiraan cuaca di Kota Pontianak dan sekitarnya ya. Jadi menurut halaman BMKG, katanya di Pontianak itu bakalan full berawan dan ini merata di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Suhunya juga terbilang lumayan ya, 25-26 derajat Celcius di malam hari ini. So mungkin buat teman-teman Pro 2 yang punya kegiatan di luar ruangan ataupun di luar rumah pada malam hari ini, kayaknya so far aman-aman aja sih ya. Tapi nggak tahu nih, biasanya di musim-musim ya peralihan seperti ini hujan bisa datang tiba-tiba. Jadi nggak ada salahnya juga buat kamu antisipasi, buat kamu yang pakai kendaraan roda 2 dibawa jas hujannya, dan yang pakai kendaraan roda 4 jangan lupa bawa payung teman Pro 2. Terus pastikan lagi nih kendaraan kamu dalam keadaan yang baik-baik saja gitu tuh. Nah kalau misalnya kamu punya informasi tambahan, entah itu informasi cuaca ataupun informasi lalu lintas di sekitar kamu, boleh banget buat di-share ke WA Pro 2 ya teman Pro 2 di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, atau bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Lecet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Welcome back to Nomor 2 barengan Dipa Revanda di Sore Ceria. Dan sekarang di jam 6 lewat 45 menit. Kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca, sekarang kita update lagi nih informasi lalu lintas terkini di kota Pontianak. Lebih tepatnya di malam hari ini nih ya teman Pro 2. Nah kalau kayak gitu kita langsung aja cek ke halaman CCTV pengawas lalu lintas kota Pontianak. Kita mulai dari simpang pajak Ahmad Yani yang malam hari ini terpantau lumayan rame lancar ya teman Pro 2, terlebih dari arah PCC menuju ke arah Ahmad Yani ini lumayan rame. Sementara untuk dari arah lainnya kayaknya masih aman-aman aja. Kita beralih ke simpang Tanjung Raya, tapi kayaknya stripnya offline nih teman Prodo, jadi gak bisa diakses. Dan kita cek ke Tugu di Gulis yang juga terpantau rame lancar malam hari ini teman Prodo. Wih rame banget nih, biasanya jam-jam segini masih sepi nih. Ada apakah gerangan teman Prodo? WD, pokoknya buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati jalan deh ya. Semoga selamat sampai tujuan dan jangan lupa patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Nah kalau di depan Kota Baru, lebih tepatnya depan SPBU ya teman Prodo, terpantau rame lancar, masih seperti biasa kok. Nah buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen menambahkan informasi lalu lintas dari kamu, boleh banget buat gabung di WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Sekalian aku juga mau ngasih info teman Pro 2, nanti di jam 7 malam itu bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Pro 2 FM Jakarta. Dan bakalan ada The Overtunes yang akan dipandu oleh Devi dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau kayak gitu sekalian aja di Pak Revanda pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini teman Pro 2. Thank you banget buat yang udah dengerin dari jam 3 tadi. Dan buat kamu semua, kita ketemu lagi nanti besok yew. Oke deh, di Pak Revanda pamit. Stay tune terus nanti di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh, thank you ya udah perhatian.

Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, teman-teman bro dua. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, teman-teman bro dua seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau gak salah hitung ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Cluenya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya The Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-800-105 teman bro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ya semua bro 2 masih di MLC Music Live Chat. Dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini. Dan mungkin kalau misalkan lu nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtunes. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro 2. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya, dikit ya. Malam ini tuh ada Spanyol-Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal-Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih. Itu agak unik tuh ya.
0: Apakah?
2: Portugal deh.
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayak biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal. Swiss-Aljazair. Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang nggak terduga-duga tiba-tiba. Ya, seperti kemarin Belanda kalah ya, itu lumayan menyakitkan sih. Ya. Tapi jadi Mesir ngomongin bola nih. Oh ya, satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir
0: kayaknya oke sih. Ya, oke lah. Ya, yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Enggak nonton semua ya?
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh. Iya. Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Wah, gila sih. Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album?
2: Kayaknya Dua tahun yang lalu.
0: Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya?
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu.
2: Berarti,
0: nah, itu kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ya kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah
0: ngapain aja tuh 3 tahun?
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi. Wow. Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang overdue sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah, pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu, belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya nggak berasa ya 3 tahun.
1: Berasa nih tiba-tiba kita kayak waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak udah 3 tahun lebih mungkin nggak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali nggak nyentuh tuh kertas bareng-bareng overdose gitu.
1: Nggak sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan. Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita eksplor, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtunes ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtunes ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel
1: gitu. Padel
0: ya?
1: Padel enggak lagi. Pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola sih. Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 M. Bola 3 kali. Padahal main 3 kali, menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman bro 2 keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM.
1: Betul. Gak salah ya.
0: Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya.
1: Asik.
0: Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtunes. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman bro 2. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman bro 2 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105, atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri
2: ya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak. Dia kan produser albumnya juga kan. Jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Nanti kita telepon aja. Ya, nanti kita telepon aja lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman berdua sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Wih. Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tak bisa aku percaya.
2: Tak bisa aku percaya,
1: sering diputar. Ya. Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun udah berarti lagi ya?
1: Tak bisa aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget sih.
1: Sampai 10 tahun
2: ya.
1: Tapi masih fresh loh, tak bisa aku percaya tuh bagiku selalu. Karena masih kerja sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya, yeah. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi kalau lagu kadang-kadang muncul di radio, senang sih selalu dan gitu.
0: Seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Yeah. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, sampai kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadi ya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya, soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi ya, emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih tetap jenuhnya ya. Iya sih. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau males atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak males.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau gak mau deh gitu, kita harus keluarin. Tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih. Mungkin banyak juga musisi yang kayak gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu. Iya.
1: Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung tanyain gue besok. Emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga ya, kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak wah, seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih, cuman kayaknya gua enggak bisa suara bagus aja. Oke. Dan akhirnya sampai kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu atau akhirnya apa? Mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali, bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu kan.
0: Oh itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu. Gak cuma cowok-cewek, gak cuma cowok doang gitu. Ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
2: Yeah.
1: Ya tapi
2: pasti sih.
1: Mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu loh ya, yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang-kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan. Jadi kayak bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan, ya ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman bro dua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: terbaru dari The Overtunes.
1: Yes.
0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh, iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
2: Halo. Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
2: Baik-baik, apa kabar?
1: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini, ini pakai studio. Okay, kan? Ini pakai studio apa? Okay, mix studio nih.
2: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bagus, bisa bagus. Bisik-bisik ya jadi ASMR.
1: Iya, coba.
0: Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
2: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir tuh kalau gak salah 2023. Jadi kayak lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin.
2: Amin.
0: Dan pastinya kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
1: Untungnya
2: ada.
0: ada.
1: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh kan, iya bener.
1: Jadi senengnya itu kali penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
2: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya, benar.
2: Kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
2: autopilot gitu lah ya. Sekarang jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
2: terasa hidup.
1: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtunes special in GBK misalnya.
1: Amin.
0: Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
2: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
2: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
0: Gimana?
3: Iya 2000.
1: Kayaknya mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
2: Enggak juga.
1: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Ya gue lebih, ya gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Serius. Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul kayak kalian nyanyi dong apa gitu. Itu malah bikin
0: iya benar sih.
3: Terus ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau manianya mana nih? Beda. beda ya, Bu. Kita di Overtunes harus jelas. Oke deh. Dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
1: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
2: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma
0: album.
2: Kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
2: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih, menyenangkan. Semoga semoga lancar dan aman-aman aja ya.
2: Amin. Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtones lengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Kayak belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke. Oke. Okay.
0: Jadi gue punya game namanya Si Paling.
1: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
1: Mika kayaknya.
3: Ruben.
2: Maden.
0: Ruben. Yang ngobak, yang ngobak.
2: Gue mau bisa nunjuk ke siapa.
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
1: Iya Mika nih, mana Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu gak.
3: Mika, Mika.
0: Mika.
3: Ruben.
0: Mika.
2: Ini gak bisa dibantah tau.
1: Kan gak bisa dibantah, iya kita gak tahu. Iya, kita ukur secara objektif ya, diukur pakai rekaman.
0: Oh makanya ini contoh kan. Misalnya let's say Ruben deh.
1: Iya, iya.
0: 3, 2, 1. Ruben. Harus kompak.
3: Oke.
1: Kalau gak kompak?
0: Kalau gak kompak ya gak dapat poin.
1: Oh oke. Okay.
0: Okay. Kebetulan ini high score-nya dipegang sama The Changcuters.
3: Oh wow.
1: Kompak banget mereka.
0: Mereka kebetulan high score-nya 10 dari 10 sih.
3: Wow.
0: Keren. Jadinya rada susah nih. Oke. Okay. Nah, kalian okay, kira-kira kita bisa enggak nih melawan
1: The Changcuters? Nol.
0: Gak apa-apa ya. Oke, kalau gitu mari kita main Si Paling. Langsung aja pertanyaan pertama.
2: Si paling
0: ngajak makan. Bentar.
1: Oh, okay.
0: 3, 2, 1.
3: Mika.
2: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
1: Changcuters ya, Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu. 3, 2, 1.
1: Madan.
0: Kompak ya.
1: Mika berapa?
0: Mada. Oh bener ya, Mada ya?
1: Yeah man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
3: Gak tahu sih kalau itu.
2: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
2: kan?
0: Mada benar.
2: Paling mengekspresikan diri lewat fashion.
1: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
1: 2 dari 2.
0: 2 dari 2. Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gue udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
3: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
2: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Yes. Wow.
3: Gue konsit.
0: Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
3: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih.
1: Easy.
0: Oh my God. Right. Pertanyaan kelima. Dari 5. Si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
3: Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
1: Mika. Karena makan sama aja nongkrong, enggak ya?
3: Enggak, lain dong.
1: Beda ya?
3: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
2: Mada jawab Ruben.
3: Iya.
1: Mika jawab Mada?
3: Temannya paling banyak gitu.
2: Atau jawab Mada?
3: Dia selalu, tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys, temannya.
1: Tapi gak ngajak ya, gue
3: gak
1: ngajak.
3: Ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada gak?
1: Oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
2: Mada.
0: Kontak ya. Kayaknya apa-apa semuanya di Mada nih.
1: Iya.
0: Lu seberapa otomotif emangnya?
3: Enggak se-expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
3: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak gak tapi?
1: Suka.
0: Lu bisa nebak apa?
3: Ayo tebak.
1: Lu boleh mimpi setinggi apa nih? Asik. Harus boleh mimpi.
0: Kalau punya 2M.
3: Kalau gue punya
1: McLaren 2M. Bisa beli enggak? Wow. Mada enggak suka.
0: Enggak bisa dong McLaren ya.
1: Enggak bisa ya.
3: McLaren enggak tahu, enggak tahu berapa McLaren.
0: Enggak bisa kayaknya.
3: Kayak lebih.
1: Mada dream car-nya apa ya?
3: Gampang lah, murah dan murah dan keluarga banget loh.
1: Panther.
2: Iya, ada 2.
0: Apa, Meg?
2: Ada 2 yang gue tahu.
1: Kijang.
2: Satu Innova aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Betul.
2: Benar kan?
3: Betul.
2: Satu lagi dulu apa ya, Mada? Ford Fiesta.
3: Oh iya dulu, dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
2: Dulu sempat. Cuma Innova, mana dari dulu Innova abis mentok.
0: Innova abis mentok. Innova, jadi profile picture gak?
3: Kira jualan ntar.
0: Ada, ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke 7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya. Oke. Si paling sporty. 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Wih, kompak nih. Yes, kompak kita banget deh. 6 jujur. 6 dari 7 pertanyaan.
3: Kenapa gue mik?
0: Kenapa emang?
2: Mada sih.
1: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
2: Gak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
2: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu.
0: Wow. Jadi cocok. Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
2: Black Mamba mentality.
1: Black Mamba mentality sebenarnya ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
3: Bisa aja itu berarti.
1: Shameless, shameless.
0: Oke deh, kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke 7. Apa ke 8 tadi?
3: 8 berarti.
0: 8. Pertanyaan ke 8.
1: Kita udah salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Okay. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih, game-nya apa nih ya?
3: Aduh,
1: FIFA deh.
0: FIFA. Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
1: Andrew. Adik kita ada.
0: Oh,
3: Mika udah nunggu tuh.
1: Mika udah nunggu.
2: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
1: Mika nunggu tuh.
2: Emang kenapa? Mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
3: Oh, gitu. Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah.
1: Andrew jago, adik kita Andrew masuk timnas.
0: Oh iya.
1: Timnas e-sport.
0: Wow.
2: Iya, kalau adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
0: Menang ya.
1: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga.
3: Antara kita bertiga. Mika kali ya. Mika kali
0: ya. Ya tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 7,5. Ada 2 pertanyaan lagi. Apakah bisa masuk ke 8,5? Selanjutnya adalah... oke, gue tahu. Si paling... ngantuk. 3, 2, 1.
1: Ruben.
0: Ya beda nih, beda. Tadi lu
2: mana
0: bilang.
2: Mana gak jawab?
0: Ada bilang Ruben.
3: Gue bilang Ruben.
2: Oh, oke.
1: Oh, gue ngantuk ya?
0: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben?
2: Kayaknya Ruben deh.
3: Kayaknya Ruben sih.
1: Terus, Iya. Serius?
2: Iya.
1: Saat ini.
3: Iya lah, paling sering muka bangun
2: lu di rumah.
1: Ya oke, mungkin.
0: Oke. Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Waduh. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
1: Mada.
0: Kenapa emangnya?
1: Tapi dia boleh ngatakan
3: sih. Kayaknya karena anak pertama aja sih.
0: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak nggak nurut sama orang tua atau apa jadi
1: bukan karena nurut orang tua
3: ya kan ada hubungannya kadang-kadang
0: I feel you, gue anak pertama juga soalnya
1: itu jadi galak dan berhak gitu
3: bukan berhak sih cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja kayak untuk kayak harus
0: soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Yeay, gak apa-apa tipis.
0: 8,5 deh.
3: 9,5 iya.
0: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
1: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
0: Betul.
1: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
0: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
0: Anyway, ini ada yang mau salam-salam, ada Resya. Katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
2: Wow, terima kasih banyak. Gila udah lama banget, makasih banyak.
0: Resi namanya. Thank you,
2: Resi,
0: thank you,
2: terima kasih.
0: Terus ada DR3 namanya. Udah live, Dre. Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill gak kata Dimas?
3: Ada banget dong.
2: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan, bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya, kalian sudah bisa... nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga. Gitu. Okay. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
0: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
1: Maroon.
0: Terlalu tinggi mas, terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtune sudah main ya di hari ini. Dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua. Dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya The Overtune so?
1: Tunis gitu.
0: Tunis ya.
1: Ya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini ya, untuk sharing so tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
0: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan pastinya teman bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
1: Ruben dan Madu dan Mika
2: dan Mika di
3: Overture.
0: Kita cabut semua, sampai ketemu lagi.

0: Good evening teman Brodo, welcome back to the Hit Music Station Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Kita jumpa lagi teman Brodo di Ronda Ruang Obrolan Brodo. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Aku gak sendiri teman Brodo, di depanku ada Yohana. Halo Yohana.
1: Halo
0: Yohana Putpalan.
1: Iya.
0: Ini marga atau apa nih?
1: Nama lengkap.
0: Nama lengkap, bukan marga tapi ya?
1: Enggak.
0: What that means? Putpalan.
1: Nama lengkap yang dikasih sama orang tua.
0: Kamu gak pernah nanya nama ini apa artinya gitu?
1: Enggak.
0: Kalau Yohana?
1: Yohana tuh kalau kata orang tua aku sebuah karunia.
0: Idi, iya, gift.
1: Iya. Yeah.
0: Yohana apa kabar malam ini?
1: Wah syukurnya baik banget ya, dan lagi happy banget nih.
0: Karena?
1: Karena kita bakal bahas topik yang seru banget.
0: Aku pikir karena happy karena baru dapat rezeki gitu kan.
1: Iya, apalagi awal bulan.
0: Nah kan, udah check out sepatu baru, check out baju baru. Wah, aku belum nih. Yohana, kamu dari mana Yohana?
1: Dari Ngabang asal aku.
0: Dari Ngabang, di Pontianak udah berapa lama?
1: Udah 1 tahunan.
0: Udah 1 tahunan, tapi kamu tadi bilang katanya bolak-balik lah ya.
1: Iya, biasalah ya anak rantau, kangen rumah gitu.
0: Yohana, kamu sekarang di Pontianak berarti kuliah.
1: Benar.
0: Semester 2. Aku nebak tadi tuh, aku tahu. Jadi teman pro 2 emang aku nih cenayang gitu ya.
1: Bisa baca lewat batin gini.
0: Thank you Yohana sudah datang. Yeah. Kita teman pro 2 bakal ngobrolin soal 2 AM thoughts. Aku sambil baca ya. Manusia aman. Setengah matang dari POV PKBI. Kamu dari PKBI kan ya?
1: Benar.
0: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Pertanyaan pertama, kamu ngapain belum tidur jam 2 pagi tuh ngapain?
1: Wow. Ini pertanyaan yang bikin agak deg-degan gitu ya, karena biasanya kalau jam 2 pagi tuh pasti udah diketok orang tua nih kalau belum tidur. Adek, tidur gitu. Nah, biasa kalau aku jam segitu itu biasa ya nonton drakor gitu.
0: No way.
1: Terus chattingan sama teman.
0: Teach You a Lesson kamu udah nonton belum?
1: Lagi OTW karena kemarin habis hektik sama kuliah kan.
0: Wow, luar biasa, itu bagus sih. Aku gak tahu kamu jenis drakor apa yang kamu suka gitu ya, tapi itu bagus. Apa drakor yang kamu suka? Romantis?
1: Sejauh ini aku lagi suka yang action sih. Kalau romantis agak kurang gitu, karena kadang tiba-tiba boring gitu loh.
0: Aku tadi nanya sama dia soal hubungan-hubungan asmara gitu, ternyata dia gak pernah pacaran teman Prodo. Dih, ya ampun, cupu. itu nanti kita tanya lah ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya juga, ya duga lagi, pengen nanya-nanya juga boleh ya ke 0811 570 1018 atau DM kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Now, Yona, kita ngebahas soal jam 2 pagi, pikiran-pikiran apa yang sering hinggap di kepala kamu?
1: Kalau aku biasa overthinking sih bang. Ini kayak, aduh, besok bisa gak ya ngejalanin hari dengan energi yang lebih banyak. Aduh, di masa depan aku bisa jadi apa ya. Dan banyak hal itu loh yang di overthinkingin. Khususnya tentang masa depan gitu.
0: Padahal masa depan kita belum ada yang tahu gitu ya. Tapi bener. kenapa setakut itukah kamu sama masa depan kamu?
1: Takut banget. Karena ngelihat situasi negara kita yang semakin terganjang-ganjing.
0: Wow.
1: Terus aku yang dekat banget sama orang tua aku, jadi aku ngerasa kayak, aduh, ntar di masa depan aku bisa gak nih ngebagiin orang tua aku gitu. Karena aku ngerasa orang tua aku udah banyak effort banget sama aku gitu.
0: Terus apa apa ininya, apa maksud kau kayak cara mengatasi biar kamu gak overthinking soal masa depan?
1: Berkegiatan
0: apa aja tuh kegiatan kamu?
1: Bisa traveling bareng teman, ikut volunteer, organisasi, terus diskusi bareng teman. Kayak kita keluar nih sambil hangout, gak cuma keluar toh, tapi kita sambil diskusi hal-hal yang update sekarang apa gitu. Berita-berita terbaru sekarang apa.
0: Musik-musik gitu kamu dengerin gak?
1: Denger banget dong, aku suka banget sama musik malah.
0: Oh, musik apa yang kamu dengerin?
1: Aku lagi suka banget sama band Indonesia itu Bara Suara sama Lomba Sihir. Kayak itu separuh nyawa gua banget.
0: Bara Suara dan Lomba Sihir ya. lagu apa yang mereka punya yang kamu suka banget gitu?
1: Kalau dari Lomba Sihir itu Andaikan Saja. Mm-hmm. Terus kalau Bara Suara ada tiga.
0: Apa
1: Terbuang
0: tuh?
1: Dalam Waktu itu top one-nya banget. Mm-hmm. Terus kedua itu Etalase. Terus ketiga baru Pancarona.
0: Sebenarnya pertanyaan itu adalah untuk menguji kamu. Kalau Terbuang Dalam Waktu, ya elah Yohana, Yohana. Tapi Etalase oke juga tuh. Bara Suara, kalau Lomba Sihir?
1: Andaikan Saja tadi.
0: Andaikan Saja ya. Lomba Sihir itu kalau aku suka Sofa. Sofa oke. Terus Takut Perubahan kalau gak salah judulnya.
1: Iya benar-benar.
0: Takut Perubahan itu mainstream banget. Tapi aku suka sama yang paling baru tuh ini. Melompat Lebih Tinggi.
1: Setuju, itu asik banget.
0: Surprisingly good.
1: Banget.
0: Banget ya.
1: Banget.
0: Walaupun itu kan sebenarnya, tahu gak kamu itu lagunya siapa sebenarnya?
1: Lupa lagi. Itu penyanyi band lama kan?
0: Iya betul. Ayo, siapa? Siapa? Bandnya terkenal banget.
1: Shalom Shepherd ya sih?
0: Gila kalau kamu gak tahu Sheila on Seven. Bah, aku suruh push up.
1: Waduh, tapi setuju itu Sheila on Seven lagunya, wow, asik banget sih.
0: Asik banget ya, dari sini aku tahu kayak gimana sebenarnya kamu nih orangnya kayak gimana.
1: Waduh, gimana tuh bang?
0: Mau tahu? Stay tune terus teman Pro 2, kita bakal balik ke stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Nanti kita bakal balik lagi ya.

0: Sebagai psikolog gadungan gitu ya, aku tuh menebak-nebak dari playlist kamu yang soal bara suara, terus juga lomba sihirnya antara dua nih. Kalau bara suara aku keinget nempel tuh ya Terbuang Dalam Waktu yang agak galau-galau sedikit sore kan waktu itu kan.
1: Iya, itu filmnya bagus banget.
0: Kamu udah nonton?
1: Udah.
0: Di mana?
1: Bareng teman-teman di bioskop Jakarta kemarin. Oh.
0: Lebih murah di sana ya.
1: Gak tahu nih ya, soalnya tiketnya dibeliin gitu.
0: Dibeliin sama siapa itu kalau boleh tahu? Teman kamu cowok lah maksudnya nih.
1: Tapi temannya banyak kemarin, ramean kayak sekitar 20-an atau 30-an gitu kami nonton ramean.
0: Oke. Okay. Bara suara tuh kalau menurut aku berarti kamu tuh yang kalem-kalem, tapi pas nabrak ke lomba sihir jadi agak lebih ceria gitu. Walaupun kalau dilihat dari bara suara secara keseluruhan enggak kalem-kalem juga sih, lagu-lagunya ada yang menghentak-hentak juga. Deskripsikan diri kamu. Bener enggak apa yang aku bilang? Kamu ada sisi cerianya tapi ada sisi kalemnya juga.
1: Benar-benar. Karena kadang kalau kita dengerin musik kan tergantung situasinya. Nah, aku tuh gitu. Tapi aku ngerasa lomba sihir dan bara suara ini bisa masuk sama situasi aku lagi senang, lagi sedih, lagi pengen tenang-tenang aja, itu tuh masuk gitu.
0: So, kalau misalnya kamu lagi kepikiran jam 2 malam soal apapun, ini gak salah satu tipsnya adalah dengerin musik gitu gak?
1: Termasuk salah satunya.
0: Iya?
1: Iya.
0: Termasuk salah satunya?
1: Iya. Karena misal kalau aku lagi dengerin lagu Terbuang Dalam Waktu, itu tuh kayak ngerasa aduh lebih tenang aja gitu.
0: Kamu berasa jadi sore gitu ya?
1: Iya, aduh.
0: Balik.
1: Halo Jo.
0: Jangan ngerokok ya Jo ya, gitu kan?
1: Iya Jo, jangan ngerokok please.
0: Oke, okay. Umur kamu pendek gitu ya?
1: Iya, udah nih. Jangan dimakin perpendek lagi nih umurnya.
0: Oke, oke. Tapi bener ya, berarti kamu ada kalemnya, ada cerianya gitu. Kamu usia berapa sekarang?
1: OTW 19 tahun.
0: Berarti sekarang masih 18 tahun ya?
1: Iya.
0: Gimana maksud? Wah, aku kok agak-agak tuh turn down gitu ya teman-teman. 18 tahun, 19 tahun. Jauh sekali gap antara kamu dan Yunata sekarang.
1: Jauh banget ya dari Bang Anwar ke Bang Yunata.
0: Iya betul, aku gak mau dijauh-jauhin sama kamu. Gimana rasanya jadi anak 18 tahun sekarang?
1: Seru banget.
0: Jawaban yang sangat-sangat gegabah.
1: Karena belum merasakan pahitnya hidup.
0: Betul, tunggu nanti kamu 20 ya. Tapi aku gak percaya. Seru.
1: Iya.
0: 18 seru banget.
1: Banget.
0: Apa yang kamu anggap seru di usia kamu 18 tahun?
1: Karena aku sangat menikmati masa remaja aku. Aku banyak ikut kegiatan, organisasi gitu. Terus aku sering traveling juga anaknya, jadi banyak menemukan hal baru.
0: Kamu tumbuh di lingkungan keluarga atau lingkungan sosial yang seperti apa?
1: Sosial yang selalu mensupport apapun langkah aku selama hal itu tuh baik.
0: Oke.
1: Dan mau menegur waktu aku salah, tanpa ragu.
0: Gimana? Jadi, menegurnya gimana?
1: Biasa kan, misal nih kita sama teman dekat kita aja dia salah, kita tuh selalu memaklumi gitu. Kayak ya udahlah, mungkin karena dia lagi ini, lagi itu. Padahal sebenarnya sikap dia tuh salah gitu. Nah, sedangkan ke lingkungan aku, kalau aku salah tuh tetap mereka bilang kayak enggak boleh gini, ini enggak baik gitu. Karena biasa ada orang yang kayak entahlah dimaklumi atau malah kayak di apa sih bilangnya?
0: Di judge.
1: Enggak, kayak diomongin di belakang.
0: Digibahin gitu ya, diomongin di belakang. Kamu sering ngerasa, kamu pernah gak ketemu sama atau memergoki teman kamu lagi ngomongin kamu di belakang?
1: Itu mah udah biasa ya, cuman kita lebih ke cuek aja lah.
0: Cuek aja lah ya.
1: Iya, kayak, oh makasih ya udah ngomongin artis nih gue.
0: Masuk infotainment nih aku nih gitu ya.
1: Iya.
0: Aku sebenarnya nanya kayak gitu, pengen menerka-nerka kenapa kamu bisa seceria ini. Ternyata kamu tumbuh di lingkungan yang suportif berarti ya.
1: Benar-benar.
0: Poinnya adalah kalau misalnya kita tumbuh di lingkungan yang positif, auranya jadi lebih positif, jadi lebih ceria.
1: Setuju, karena kita kan terbentuk sifat dan perilaku kita itu dari yang pertama itu dari lingkungan kita. Karena lingkungan kita tuh jadi hal yang sering kita temui. Kalau kita sering ngerasa dijelek-jelekin terus, kita ngerasa kita berada di lingkungan yang sering insecure, nah kita juga jadi sering insecure terus bawaannya. Tapi kalau kita berada di sekitaran kita yang self love, terus saling support, nah kita tuh juga bakal berperilaku seperti itu. Kita jadi yang kayak lebih self love, bisa support juga sama orang baru gitu loh.
0: Apa support yang paling membekas di kepala kamu dari orang tua atau dari teman?
1: Karena aku dulu pernah ngerasa yang kayak lagi capek, capeknya bener-bener capek yang ke batin, karena waktu itu lagi ada masalah. Ada teman aku yang bilang kalau masalah tuh mungkin emang ada di hidup kita dan gak pernah lari, tapi itu tuh jangan jadikan sebagai alasan kita buat berhenti di situ. Malah masalah tuh sebagai batu lompatan kita buat kita tuh berada di level baru.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Aku jadi pengen tahu nih masalah apa sih dulu anak 18 tahun nih?
1: Biasalah ya, anak-anak yang emosinya belum stabil kayak pasti karena salah paham lah ya antara teman-temannya gitu.
0: Rebutan cowok?
1: Enggak dong.
0: Rebutan mobil-mobilan?
1: Enggak lah, adalah pokoknya.
0: Oke, gini deh. Hal paling parah yang bikin kamu dulu merasa kayak gak disupport nih gitu, ada gak? Pernah gak kayak gitu?
1: Pernah, karena aku waktu itu lagi mengejar lomba. Waktu itu lomba nasional, dan itu aku ngerasa setiap kali aku ngobrol tentang lomba aku dan aku mengeluhkan, bahkan mau berusaha effort lebih, aku ngerasa sekitar aku malah cuek gitu loh.
0: Malah cuek. Itu kejadian yang kamu ngerasa gak disupport paling gede gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi sejauh ini selalu lebih banyak supportnya lah ya.
1: Iya, syukurnya ya.
0: Alhamdulillah. Kalau salah pernah ngelakuin kesalahan gak kamu?
1: Pasti dong.
0: Yang bikin kamu dimarahin sama orang tua?
1: Pasti ada.
0: Ada, tapi kamu lupa apa itu?
1: Ingat dong.
0: Apa tuh?
1: Karena aku mut-mutan banget anaknya.
0: Woman. Mut-mutan, aku juga mut-mutan sih sebenarnya. Terus kamu dimarahin?
1: Iya, lebih ke ditegur gitu. Jangan mengutamakan perasaan sendiri, tapi belajar buat memahami orang sekitar kita juga.
0: Aku tuh kadang, aku gak tahu kamu ya, tapi kalau aku tuh orangnya sangat-sangat sensitif. Jadi kalau misalnya lihat klip video atau film yang dia sebenarnya bikin salah, tapi sama orang tuanya dipeluk, tapi sama orang tuanya disupport, itu kayak sebeginilah seharusnya orang tua.
1: Terharu
0: walaupun
1: banget,
0: anak yang ngelakuin salah jangan langsung dijudge, jangan langsung digebukin gitu.
1: Iya.
0: Kan ditikam terus digantung gitu, jangan dong ya enggak.
1: Benar. Setuju banget, karena aku ngerasa kalau orang lagi ngelakuin salah itu kan mungkin ya keadaan emosional dia belum stabil. Kalau tiba-tiba langsung diterkam, blak-blakan, dimarahin, apalagi di depan orang ramai, itu pasti yang kayak pasti mental dia langsung aduh sakit hati.
0: Oke, pertanyaan selanjutnya, Yohana. Kamu ikutan PKBI.
1: Benar.
0: Ikutan apa lagi selain PKBI?
1: Sentra Remaja Katulistiwa.
0: Sentra Remaja Katulistiwa, kuliah juga.
1: Benar.
0: Suka traveling juga.
1: Iya.
0: Apa hal yang pengen kamu dapetin dari itu semua?
1: Ya pasti lingkungan baru kayak pertemanan dan pengalaman. Lumayan nih, nambah CV.
0: Nambah CV.
1: Iya.
0: Pengalaman, sejauh ini apa yang kamu dapetin dari PKBI deh, dari Sentra Remaja Katulistiwa deh?
1: Tentang kesehatan remaja, kesehatan reproduksi gitu-gitu. Terus cara membagi waktu, karena aku ngerasa juga kemarin aku tuh belum sepintar itu buat ngebagi waktu aku. Nah setelah aku di CRK dan PKBI tadi, aku jadi pelan-pelan bisa mengatur waktu aku.
0: Aku ya, maksudnya kayak aku ngelihat banyak orang yang punya kegiatan banyak capek. Kamu capek gak sih melakukan kegiatan? Aku aja sendiri yang ngelihat capek gitu loh. Kok ada orang banyak kegiatan tapi malah seru-seru, kamu ngerasa capek gak sih?
1: Enggak, aku malah menikmati banget.
0: Kalau kamera aku tutup nih, kamu ikut PKBI capek gak?
1: Enggak, serius. Aku enjoy banget malah.
0: Wow. Oke, kamu enjoy banget gitu ya. Selain nambah CV, nambah temen juga, nambah pengalaman gitu-gitu. Jadi tahu soal kesehatan ini, jadi tahu soal kesehatan itu gitu-gitu berarti ya. Oke. Kedepannya nanti kamu akan seperti apa berarti? Kalau udah gede gitu, kalau udah gede, kalau udah lepas dari PKBI, lepas dari kuliah.
1: Kalau aku itu, dan ini termasuk plan aku dari SMP sih ya Bang. Itu aku mau kita belajar peduli dari lingkungan paling kecil dan paling bawah.
0: Apa itu?
1: Misalnya kayak orang-orang di sekitar kita gitu. Nah aku ngerasa orang yang udah tinggal di kota aja ya, itu tuh mereka masih menganggap remeh tentang kesehatan mental. Nah apalagi orang yang berada di pelosok. Nah aku mau belajar ke depannya aku bisa berdampak gak cuman di bagian berkembang aja, tapi yang bagian daerah pelosok juga aku bisa jangkau gitu loh.
0: Berarti kamu harus ke pelosok dong?
1: Iya.
0: Gak apa-apa gitu?
1: Gak apa-apa.
0: Gak ada sinyal, gak ada makanan-makanan junk food.
1: Gak apa-apa, malah itu yang serunya gak sih? Karena kalau ada tantangan tuh malah makin seru.
0: Oh gitu, berarti kamu emang pengen berdampak gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, itu tujuan atau rencana hidup kamu, berdampak. Wah, jadi ketua RW?
1: Waduh, kayak, aduh jangan dulu deh.
0: Oke, luar biasa ya. Gimana tanggapan kamu soal aku misalnya? Atau jangan aku deh, sebenarnya aku tadi mempertanyakan soal capek, cuma pengen memancing aja. Ada, aku yakin ada di luar sana orang yang pengen ikut ini males, pengen ikut itu males. Nah, menurut kamu gimana orang yang kayak gitu?
1: Kalau saran dari aku ya, kalian kan punya energi nih, ayo dong dipakai, sayang gak sih apalagi masih muda.
0: Teman bro dua, aku nanya kayak gini karena aku tadi nanya sama dia ketakutan dia atau insecurity-nya dia soalnya masa depan gitu kan. Dan dia salah satu caranya adalah untuk bikin kegiatan sebanyak mungkin sekarang untuk bekal di masa depan gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Wow, aku lihat juga kamu bawa buku. Itu buku isinya apa aja ya?
1: Biasa ini buat aku journaling sih utamanya karena aku ngerasa kadang enggak semua hal yang ada di pikiran kita dan di hati kita tuh harus diungkapin, tapi kita kelola dulu sendiri. Kita harus belajar memanage emosional kita sendiri dulu. Nah, nanti dari aku journaling itu tuh aku bisa nemuin kayak, oh sebenarnya masalahnya tuh enggak sebesar itu loh, gitu loh. Dan aku ngerasa lebih tenang. Dan biasa ada beberapa momen yang aku enggak mau aku lupain, aku tulis di sini. Karena kalau di HP kan bisa hilang ya.
0: Betul.
1: Nah, itu sih.
0: Sama, aku juga. Aku gak journaling, tapi aku gak nulis diary juga, tapi aku nulis kejadian-kejadian yang aku pengen ini teringat gitu suatu hari nanti gitu. Ya, beberapa nasihat, beberapa ayat, termasuk beberapa kejadian gitu. Oke.
1: Contohnya tuh Bang, kejadian apa ya?
0: Kejadian soal kepercayaan diri.
1: Soal boleh kepercayaan diri.
0: Aku dulu pernah nongkrong di satu coffee shop gitu, Yohana, dan ada satu orang yang lewat di depan aku dan penuh percaya diri dianya. Cuma pakai kaos oblong, kaos legbong kalau dibilang. Tahu enggak kaos legbong apa?
1: Tahu-tahu yang gede banget lengannya.
0: Iya betul, kayak kamu gini nih. Kayak kamu gini kan, cuman cowok.
1: Ngerti.
0: Dan dia berjalan di antara kami dengan penuh percaya diri, cuek aja gitu. Padahal dia pakai baju yang kayak gitu. Nah, itu aku catat tuh. Aku pengen jalan kayak dia gitu. Gitu.
1: Bener sih, apalagi di usia kita yang sekarang nih Abang, aku ngerasa masalah kepercayaan diri tuh susah banget gitu buat dicapai. Karena masa-masa remaja tuh fase buat menerima diri sendiri tuh jadi fase yang paling sulit gitu loh buat kita selesaikan.
0: Menerima diri sendiri sulit?
1: Iya, banyak banget gak sih orang-orang di sekitar sana yang sulit menerima diri sendiri?
0: Kalau kamu gimana?
1: Kalau aku, puji Tuhannya sekarang udah menerima diri aku banget. Aku udah self-talk banget nih.
0: Dengan segala kelebihan dan kekurangannya?
1: Normal kan, karena aku juga menganggap kayak, ya namanya juga manusia gak ada yang sempurna. Jadi aku sekarang yang kayak udah mengerti lah gitu, apa yang ada di diri aku sekarang, kelebih kurangnya itu wajar.
0: Gimana caranya kamu? Aku coba untuk tanya ini walaupun kamu masih 18 tahun ya, siapa tahu kamu ada jawabannya.
1: Aman.
0: Aman ya. Maksudnya kayak gimana caranya kamu menerima Kalau kelebihan gak perlu kita omongin deh. Kekurangan diri. Atau jangan-jangan kamu pede, kamu gak punya kekurangan.
1: Kalau dibilang gak ada kekurangan kan mustahil ya. Kalau dari aku tuh lebih ke cuek aja sama sekitar. Kalau kita ngelakuin salah selama gak ngerugit, ya udahlah gitu. Normal juga, kayak istilahnya setiap manusia pasti punya dosanya kan. Nah, gitu juga kayak, dan kita ngerasa nih misalnya sekarang lagi, aduh style aku kurang, ya udahlah. Pede aja, setiap orang tuh punya stylenya sendiri. Kita tuh harus punya ciri khas.
0: Jadi cuek aja gitu kan.
1: Iya, tips pertama tuh cuman cuek aja, udah.
0: Kalau di buku ada seni bersikap bodo amat.
1: Bener, tahu.
0: Tahu kan? Jadi kita harus, aku tahu. Ada sebagian orang yang bersikap bodo amat itu gampang. Tapi ada juga sebagian orang yang rasa itu susah banget.
1: Mungkin karena lingkungannya kali ya Bang, gak ada yang
0: didikannya.
1: Bisa jadi
0: lingkungannya kayak kamu tuh gak boleh kayak gitu, kamu tuh gak boleh kayak gitu, kamu tuh harus peka sama sekitar, sama ini. Alah bodo amat lah.
1: Iya
0: gitu.
1: Udah hidup gue.
0: Kita bakal balik lagi teman-teman, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Salah satu lagu kesukaanku teman Pro 2 tadi ada Melompat Lebih Tinggi dari Lomba Sihir. Tadi sebenarnya tadi aku tanya tuh sama Yohana, Yohana kamu dengerin musik enggak? Dengerin? Woi. Ya apa tuh Bara Suara sama Lomba Sihir?
1: Iya.
0: Langsung deh tuh operator kita Bapak Yunata sigap. Tadinya dia pengen muterin lagu-lagunya dia gitu.
1: Suportif banget nih operator kita.
0: Wih, masuk lah ya ke lingkungan kamu
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Suka gak kamu sama Lomba Sihir yang tadi barusan aku putar tuh?
1: Suka banget karena
0: Melompat Lebih Tinggi.
1: Asik banget dan have fun banget kalau didengar gitu loh.
0: Kalau dibandingin sama, waduh.
1: Aduh, bandingin.
0: Agak takut nih. Kan
1: ntar versi... kita diserang nih sama fansnya gimana nih?
0: Enggak lah, fans kita gak ada yang nyerang. Masa fansnya Sheila on 7 nyerang kita kan gak mungkin. Kan kita
1: waduh,
0: suka sama Sheila on 7, suka
1: iya,
0: sama Lomba Sihir juga. Tapi aku jujur penasaran sama kamu. Dibandingin sama Lomba si dibandingin sama versi aslinya Melompat Lebih Tinggi, Sheila on 7 sama Lomba Sihir, kamu pilih yang mana?
1: Lomba Sihir.
0: Why?
1: Karena lebih bergairah dan konsepnya tuh lebih menyala gitu buat era sekarang.
0: Jadi secara gak langsung kamu pikir Sheila on 7 tidak bergairah? Parah sih, banyak kacau.
1: Ini lebih parah nih host kita nih.
0: Parah sih, aku gak nyangka sih teman Pro 2, gak nyangka sih aku.
1: Enggak dong, tapi balik lagi nih, coba kita tanya sama Bang Anwar.
0: Apa?
1: Menurut abang nih, abang lebih suka sama yang Lomba Sihir apa Sheila on 7?
0: Suka dua-duanya aku.
1: Jawaban netral, ah males.
0: Suka dua-duanya, cuman kalau misalnya gak tahu kenapa ya, Lomba Sihir tuh lebih cerah menurutku ya. Yang Sheila on 7 yang asli juga sebenarnya cerah, cuman pas di remake sama Lomba Sihir langsung ke pop up gitu.
1: Bener, setuju-setuju banget. Hati-hati nih fans Sheila on 7, cari aman nih. Ntar cari aja nih IG-nya Bang Anwar.
0: Enggak. Oke, kalau ngobrolin soal Lomba Sihir agak random sih memang, tapi kamu pernah kepikiran gitu? Pernah kepikiran gak punya sihir apa gitu?
1: Punya, dan itu tuh kok selalu pengen itu aja gitu.
0: Apa tuh?
1: Teleport.
0: Teleport ya, karena kamu suka traveling tadi ya?
1: Iya, in this economy. Udahlah kita teleport aja daripada harus ngeluarin duit buat tiket pesawat, aduh.
0: Gak cuma itu, mau kerja, mau ke kampus, teleport aja gitu.
1: Iya, setuju.
0: Hemat bensin gitu kan. Menurut kamu akan ada gak teleportasi di masa depan?
1: Agak kurang percaya gitu ya. Karena itu tuh kayak aku, bagi aku itu hal yang mustahil.
0: Oke. Kak, kalau mesin waktu menurut kamu akan ada gak di masa depan?
1: Gak tahu ya, kayak gak kepercaya gitu sama barang hal kayak gitu tuh. Karena berasa mustahil aja. Kalau menurut Bang Anwar?
0: Aku berharap tidak.
1: Kenapa tuh?
0: Karena kalau misalnya ada orang yang time traveling gitu ya, akan mengubah banyak hal gitu. Waduh, agak-agak
1: bener sih ya.
0: Akan
1: setuju.
0: Mengubah banyak hal gitu kan. Handphone yang seharusnya kita bisa nikmati sekarang, tapi nanti kalau misalnya kita traveling bawa handphone, nanti wah, zaman mereka nanti umurnya jadi semakin pendek gitu kan, karena radiasi dan lain sebagainya. Banyak hal yang akan berubah. Nonton aja Doraemon.
1: Ups. Fun fact guys.
0: Apa?
1: Tadi nih ya, sebelum kita siaran, kita sempat nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Abang pengen kekuatan apa juga nih? Kan abang tadi pengen balik ke masa lalu dan masa depan. Nah, tapi kenapa sekarang abang malah kayak udahlah jangan gitu?
0: Sebenarnya dua mata pisau. Aku pengen, tapi kalaupun aku bisa, aku akan jaga betul sikap dan perbuatan aku di masa lalu gitu. Jadi kalau misalnya aku punya kekuatan nih, pergi ke masa lalu, aku akan pergi ke masa lalu untuk melihat betapa indahnya dunia sebelum kapitalisme. Asik. Masih asri gitu kan, pohon-pohon masih banyak, enggak terpengaruh harus bikin ini, bikin itu untuk kemudahan umat manusia gitu sih. Tapi harus berhati-hati bener, aku pengen kayak Doraemon sih sebenarnya itu. Bertemu sama Raja Matahari.
1: Asik.
0: Bertemu sama T-Rex gitu kan. Agak serem sih memang kalau
1: kita kan di Kalimantan nih, masih banyak T-Rex kita, Bang. Santai-santai.
0: Kita kan ke kampus naik T-Rex ya.
1: Iya. Biasa tuh kalau Yohana dengerin musik bukan pakai TWS, tapi dinyanyiin kuntilanak.
0: Liang gitu.
1: Iya.
0: Agak serem ya Yohana ya. Oke, kita back to the topic. Tolong kamu jangan melebar ya Yohana ya.
1: Oke.
0: Aduh, sebelum aku ditelepon sama bos aku, kenapa jadi ngobrolin time traveling?
1: Iya,
0: gitu?
1: Kenapa nih? Aduh, tolong ya.
0: Seru. Okay, back to the topic. Ngobrolin masa depan, karena kamu punya insecurity atau pemikiran soal masa depan yang hinggap di kamu ketika jam 2 pagi gitu ya. Masa depan menurut kamu akan jauh lebih baik atau tidak?
1: Kalau apanya nih Bang?
0: Bukan untuk diri kamu ya, tapi untuk apa ya, kota kita misalnya Pontianak. Aduh agak serem sih, tapi aku pengen tahu menurut kamu gimana masa depan?
1: Menurut Yohana, sejauh ini dari yang Yohana lihat, pelan-pelan membaik ya.
0: Kita gak usah ngomongin kota deh, kita gak usah ngomongin negara, tapi dunia. Menurut kamu akan jauh lebih baik atau tidak?
1: Cie mikir. Normal, kita kayak hard di filter nih, takut diserang lagi sama Bang Anwar gitu.
0: Enggak. Banyak tahu ini kayak peperangan, terus sampah plastik.
1: Bener.
0: Misalnya gitu-gitu.
1: Belum lagi banyak masalah isu-isu lain hal kan. Nah, Yohana sih berharapnya pengen dia lebih baik. Cuman di situasi sekarang, kemungkinan dalam waktu dekat agak makin memburuk gitu. Karena gak cuma di negara kita, tapi di negara lain juga lagi banyak masalah kan. Bener-bener kayak satu dunia hektik banget gitu di sini nih.
0: Iya betul-betul, mata uang.
1: Iya.
0: Sumber daya gitu agak-agak menipis gitu.
1: Bener.
0: Kan jadi sekarang tuh ada tau yang kepikiran buat pindah ke planet lain gitu.
1: Kira-kira Bang mau gak?
0: Wow, aku gak yakin aku akan pindah ke planet yang lain, karena untuk pindah ke planet yang lain pasti butuh dana yang besar.
1: Benar.
0: Dan juga negara yang kaya.
1: Asik.
0: Okay. Kalau untuk diri kamu sendiri, ini pertanyaan ujian buat kamu.
1: Aduh,
0: kamu
1: boleh apa pun gak Bang?
0: Boleh. Kamu merasa optimis kah sama masa depan kamu atau pesimis?
1: Optimis ya.
0: Apa yang bikin kamu optimis?
1: Karena aku yakin kedepannya pasti bakal ada hal-hal baru dan hal-hal unik. Jadi optimis ajalah dulu.
0: Kalau misalnya kamu optimis, berarti kamu tahu atau punya tips untuk menghadapi segala sesuatunya. Kalau misalnya kamu lagi bad mood, kalau misalnya kamu lagi good mood. Nah, biasanya kalau misalnya kamu merasa gak bersemangat, apa yang kamu lakukan?
1: Kalau aku lebih milih me time. Karena kalau lagi gak bersemangat, berarti otomatis mood aku lagi gak stabil kan. Nah, aku gak mau karena mood aku yang lagi stabil malah mempengaruhi orang sekitar aku yang lagi moodnya bagus gitu loh. Karena kita kan harus menghargai ya. Kasian nih dia udah bisa jadi dia kemarin-kemarin lagi bad mood parah, tiba-tiba yang good mood, tiba-tiba malah ketemu kita malah yang lagi bad mood, kan jadi ganggu ya. Nah, jadi aku lebih milih me time. Dan kalau me time tuh aku ngerasa jadi ada waktu buat aku mikir dengan tenang.
0: Emang kalau misalnya kamu bad mood gitu ya, bakalan mengaruh ke orang sekitar?
1: Pasti dong, karena kita cara kita merespon dan cara kita ngobrol sama mereka juga pasti beda kan nadanya. Jadi kita gak tahu nih hati dia situasinya gimana. Jadi better lagi kalau lagi bad mood, me time aja dulu, berusaha tenangin diri gitu.
0: Pernah kamu kayak gitu?
1: Pernah.
0: Karena apa biasanya?
1: Karena ada hal yang enggak sesuai rencana.
0: Itu sih emang ngeselin sih.
1: Iya kan, karena aku tipe orang yang sangat menjadwal kegiatan aku.
0: Tahu gak salah satu contoh hal yang enggak sesuai rencana?
1: Apa itu?
0: Bensin habis di jalan.
1: Bener lagi.
0: Pom bensin ngantri pula.
1: Aduh, itu kayak nyebelin banget. Belum lagi Pontianak yang sepanas ini. Kita harus mengantri bensin tuh kayak aduh.
0: Okay. Tapi itu kan in a bad way gitu. Tapi kalau in a good way, menurut aku sebagai anak traveling kita berdua ya.
1: Bener-bener.
0: Beberapa kali aku menemukan hal yang gak sesuai rencanaku dan itu bagus.
1: Ya kalau pas lagi traveling malah bagus banget.
0: Ada juga yang gak bagus.
1: Tergantung kita merespon dan kita menanggapinya.
0: Ih cantik kali dia jawabnya, luar biasa. Tergantung kita merespons.
1: Iya.
0: Kalau misalnya kita dapat hujan, tergantung respons kita. Ada yang bersyukur, oh alhamdulillah nih tandon air keisi gitu kan. Ada juga yang, aduh gak bisa kerja nih berangkat gitu. Tapi berarti milih responsnya gimana gitu ya.
1: Kalau Yohana yang pasti kita berusaha merespon positifnya kan. Karena gak semua hal yang negatif Gak ada positifnya, pasti ada.
0: Aku gak percaya kamu selalu positif. Pernah gak kamu ngerespon, ah, AJG nih, gitu, kayak gimana?
1: Pasti ada dong, pasti ada. Karena kan kita gak selalu stabil nih. Pasti ada.
0: Pernah kayak gitu?
1: Pasti, pasti.
0: Pernah, beneran ya? Beneran,
1: beneran. Beneran.
0: Berarti kamu gak selalu optimis dong ya?
1: Iya.
0: Manusiawi sih sebenarnya.
1: Bener, karena kita kan naik turun hidup.
0: Namanya juga hidup.
1: Iya, namanya juga hidup. Udahlah, naik turun normal.
0: Thank you banget. Siapa nama kamu? Yohana.
1: Aduh, kayak kita udah ngomong sepanjang ini malah dilupain gitu.
0: Namanya juga manusiawi dong.
1: Oh iya, normal, normal.
0: Putpalan kan nama kamu kan? Bener gak aku bacanya?
1: Bener, bener.
0: Bener. Yohana Putpalan, sebelum aku akhiri perbincangan, Sheila, perbincangan.
1: Aduh.
0: Obrolan kita malam hari ini, ada gak yang pengen kamu sampaikan?
1: Ada
0: kamu
1: dong.
0: Kamu tambahkan gitu.
1: Yang pasti balik lagi ke perbincangan kita di tengah tadi. Buat teman-teman, mau kalian usia kalian berapapun, selagi masih ada energi dan waktu dan kesempatan, gunakan sebaik-baiknya mungkin dan manfaatkan, kalau bisa manfaatin tuh sampai mentok gitu. Jangan karena alasan capek, takut ini, takut itu, kayak udah coba dulu, namanya juga hidup.
0: Jangan sampai nyesel nantinya.
1: Iya.
0: Karena enggak dicoba.
1: Bener, setuju banget nih.
0: If we never try, how would we know? Eh, itu betul, itu dia. Itu lagunya siapa ya, lupa aku. Stacy Ryan kalau enggak salah. Ya, itulah teman berdua. Eh, boleh dong Stacy Ryan, Pak operator. Stacy. Stacy. Ada Stacy Ryan, coba ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sambil nungguin dia. Eh, gimana? Apa kabar kamu?
1: Oh, baik sih. Eh, abang tadi udah makan belum? Dari mana?
0: Udah. Anyway, Yohana Putpalan, terima kasih sudah hadir di Ronda. Tahu gak singkatan dari apa Ronda?
1: Obrolan malam.
0: Bukan, salah. Ruang obrolan Pro 2.
1: Oh iya.
0: Katanya udah 3 kali kamu kesini.
1: Aduh, maaf ya guys, namanya juga manusia.
0: Semoga kamu gak kapok kesini lagi ya, nanti Stacy dengan tema-tema selanjutnya. So, kalau gitu Yohana Putpalan akan pamit, teman Pro 2. Sementara aku akan setia nungguin kamu. Kalau dia gak setia orangnya, jadi aku lebih setia bakal nemenin kamu.
1: Maaf ya guys, mau cari orang baru dulu.
0: Sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye-bye dulu dong. Daaah.

That was The Hype, teman Pro 2 by 21 Pilots. And thank you for still tune in Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Masih barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2, buat kamu yang baru aja gabung. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak hal di ronda ruang obrolan Pro 2. Tentu setiap kali ronda biasanya gak sendiri, karena itu jam-jam prime gitu ya, buat ngedatengin narasumber atau ngedatengin bintang tamu. Nah, tadi aku ngobrol sama Yohana soal 2 AM thoughts. Kurang lebih soal pikiran-pikiran yang hinggap di kepala kita saat jam 2 pagi gitu ya. Kalau aku sih tentu sholat hajat gitu kan. Kalau memang terbangun gitu ya. Bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, teman Pro 2. Nah, di tengah obrolanku sama Yohana tadi, teman Pro 2, soal 2 AM thoughts, ada hal yang menarik soal time traveling. Emang agak mengada-ngada sih ya pikiran-pikiran jam 2 pagi ini, teman Pro 2. Dan ya sudahlah gitu loh, kita tutup perdebatan time traveling dengan berkesimpulan kalau itu mustahil untuk skala yang besar-besaran kayak di film, teman Pro 2. Tapi untuk time traveling skala kecil, menurutku itu mungkin bisa terjadi. Nanti kita bahas abis ini, teman Pro 2. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman.

Teman berdua tadi aku bilang kalau pergi ke masa lalu mungkin bisa terjadi teman-teman. Tapi memang bukan pergi yang benar-benar ke masa lalu kayak di film-film gitu. Yang aku maksud adalah lewat ingatan. Kita bisa pergi ke masa lalu lewat ingatan. Dan ingatan bisa dipicu sama beberapa hal. Tahun 2020 teman Produa, aku suka banget sama parfum Calvin Klein One, atau biasanya aku nyebutnya CK1 gitu ya teman Produa. Jadi kalau hari ini aku cium wangi parfumnya, ingatan aku akan ngebawa aku ke tahun itu. Saat-saat yang menyenangkan, punya banyak kawan, awannya juga cerah teman Produa, semangat yang menggebu-gebu, dan juga senyuman yang hangat dari seseorang.

That was What Only, teman Pro 2 by Pamungkas. And now you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Waktu ku bilang kita bisa pergi ke masa lalu lewat sebuah ingatan, dan ingatan bisa dipicu sama beberapa hal. Kamu pasti langsung menyangka kalau aku bakal bilang lewat lagu, kan? Dan ya, itu bener. Ternyata selain parfum, teman Pro 2, lagu juga bisa bawa kita pergi ke masa lalu. One Only dari Pamungkas adalah lagu versiku yang bawa aku ke masa lalu, teman Pro 2. Kalau kamu, lagu siapa yang bisa bawa kamu ke masa lampau nih, teman Pro 2?

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.
2: Rin, gawat nih.
0: Hah? Gawat apa, Den?
2: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
0: Tuh, lihat komennya, Den.
2: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
0: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
2: Aduh, ya deh ya.
3: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Halo 22, you are still tuned in Bro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was a Temple Trap, Sweet Disposition. Satu lagu teman Bro 2 dari Temple Trap yang di request sama Lara. Apa kabar, Ra? Semoga baik-baik aja ya Lara di sana. Ngobrolin soal time traveling, teman Bro 2, menurutku orang yang pengen berkunjung ke masa lalu itu orang yang anget gitu ya, orang yang hangat dalam hatinya. Mudah merasakan rindu. Mungkin punya banyak kenangan gitu ya sama masa lalu. Teman-teman yang banyak, yang baik. Orang-orang sekeliling juga yang baik, suportif, dan lain-lain. Jadi dia rindu sama banyak hal itu gitu ya. Penuh juga rasa syukur. Sementara yang pengen berkunjung ke masa depan, menurutku, adalah orang yang punya banyak penasaran. Dan ya, kita berdua, teman Bro 2, berharap yang dia temuin di masa depan adalah hal-hal yang baik. Sebaik satu lagu teman Bro 2 dari Kin, Somewhere Only We Know.

101 kepada 8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Luar biasa ya, satu lagu tadi dari One Direction, Night Changes.

53 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, waktunya buat aku pamit undur diri. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku siaran dari tadi sore ya, jam 3, jam 4 sampai sekarang jelang jam 11.00, teman Pro 2 ya. Last statement teman Pro 2, kalau sekarang kamu kangen sama masa lalu, teman Pro 2, ada kemungkinan di masa depan kamu bakal kangen sama masa sekarang. So make the good memory. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. See you on another day, teman Pro 2. Anwar cabut.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu.
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita

0: beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih saya gombal.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Pernah nyangka nggak, di Kalimantan Barat ada tempat snorkeling berasa seperti di akuarium raksasa, jauh dari hingar-bingar kota. Ada nih, namanya Pulau Lemukutan. Sebuah hidden gem sejati di Kalimantan Barat ini adalah tempat yang wajib banget masuk wishlist buat kamu yang cinta laut dan petualangan. Bayangin, air sebening kaca, terumbu karang yang warna-warni, ikan-ikan tropis lewat dengan santai. Dan yep, kamu bisa ketemu si lucu Nemo nyata dari jarak dekat. Tapi ingat, laut bukan taman bermain biasa. Kita cuma numpang, guys. Jangan sentuh, jangan ambil, apalagi merusak. Yang keren itu bukan yang eksplor paling jauh, tapi yang bisa jaga keindahan ini paling baik. Yuk, bikin kenangan, bukan kerusakan. Pulau Lemukutan, surga snorkeling, tanggung jawab kita bersama.

Tahukah kamu, Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa 5 sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekedar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang bener-bener awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu, tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Nggak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Nggak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Pagi ini barengan Opal sampai jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin ruang dengar kamu tentunya. Seru banget teman Pro 2 di pagi-pagi udah nyapa-nyapa kamu yang bersiap-siap untuk berangkat ke kantor, berangkat ke kampus, atau mungkin bahkan baru narik selimut lagi nih. Tetap semangat ya, karena hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu karena pulang kerjanya lebih awal daripada biasanya. Udah masuk Jumat yang sebentar lagi bakal menemukan kamu di weekend pertama di bulan Juli. Buat kamu yang pengen bergabung, langsung aja gabung barengan kita di WhatsApp 0811570118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digitalnya. Barang normal sampai di jam 10 pagi nanti yang bakal nemenin kamu dengan informasi cuaca, informasi yang ada di kota Pontianak, dan beberapa obrolan menarik yang bakal kita obrolin di Toserba, topik serba ada. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, panas.
1: Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
2: Makanya, jangan bilang cewek itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
1: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
2: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
1: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
2: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari ini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: usaha apa lagi ya Gus ya? Dari awal aku lulus kuliah, kayaknya semua usahaku gak ada yang betul nih. Dari jualan sepatu, buka rumah makan, buka tempat ngopi, semuanya pasti berhenti tengah jalan.
1: Mending kau jualan alat sulap ya, Ham. Ntar kalau usaha hilang lagi, bilang aja it's magic.
0: kau nih jahatnya si Agus ya. Mentang-mentang usahaku suka berhenti tengah jalan, jadi aku pula diolok-olok.
1: Nggak gitu, Am. Aku nih nggak meremehkan kau untuk usaha. Selama ini, Jak, kalau aku lihat-lihat kau tuh dikit-dikit ganti usaha. Kayak semua pengen dikejar.
0: Iya gak, Gus ya? Jadi gimana, Gus? Udah hampir buntu nih, Gus, otak aku, Gus. Aduh,
1: Gini ya, Ham. Penyakit anak muda tuh sebenarnya cuma satu, konsisten. Coba kau tekuni dan konsisten di bidang yang kau suka, Jak. Aku yakin kok kau bisa, Ham.
0: Betul gak, Gus ya? Selama ini nih aku nih ambis, Gus, untuk ngejar semuanya. Padahal kalau aku tekuni satu-satu, pasti gak bakal bangkrut nih. Macam gini, ya sedikit-sedikit dapatlah kemasukan. Makasih, Gus ya.
1: Aman, Ham. Mumpung masih muda gak? Soalnya kalau bukan kita anak muda, siapa lagi yang bakal berpikiran untuk mengentaskan kemiskinan di negara kita? Dengan konsisten, aku yakin kok pasti anak muda bisa sukses.
0: Oke, Ham.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oh, Dul. Kok tak lapar ke? Yuklah pergi makan di luar, yuk.
1: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nama kenapa gitu nih?
0: Macam biasa lah. Fast food ya, biar pada ribet.
1: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
0: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
1: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
2: Oh no.
0: Alah, jangan lah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
1: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
0: Kalau gitu makan apalah kita nih?
1: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
0: Gas lah, pengen gak aku nih belajar masak?
1: Gas!
3: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu!

0: antara dua pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.